0: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku, Kita Saputri, di obrolan sepada ya. Dan seperti biasa, jadi kalau kita tuh sekarang ngomongin anak muda yang hidupnya serba cepet, informasinya cepet, trennya juga cepet, pergaulannya juga cepet banget berubah ya. Tapi dibalik semua itu ada satu ancaman yang masih terus mengintai dan sering dianggap sepele, yaitu narkoba. Banyak yang mikir, ah itu kan cuma untuk orang-orang tertentu aja ya. Padahal faktanya anak muda justru jadi target utamanya loh teman Pro 2. Makanya pagi ini di obrolan sepada aku gak sendirian. Aku sudah bersama narasumber yang akan ngajak kita lebih aware lagi, lebih berani untuk bilang enggak ke narkoba. Aku sapa dulu, sudah hadir bersama kita Ibu Made Meli Suwardani, SKMMkes dari BNNK Kabupaten Buleleng. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Ita. Selamat pagi adik-adik semuanya yang ada di rumah yang sedang menyaksikan program sepada hari ini.
0: Baik, oke. Apa kabar hari ini Bu Meli?
1: Baik sekali.
0: Luar biasa. Nah, kalau kita ngomongin kondisi anak muda di Buleleng sekarang ya Bu Meli ya, seberapa serius sih ancaman narkoba ini? Dan biasanya anak muda itu paling sering kena itu jalur apa?
1: Nice. Kalau ngomongin masalah narkoba memang gak ada habisnya ya. Mungkin anak-anak sekolah dari dia SD, SMP, SMA sampai udah kuliah pun masih tetap aja dikasih masalah sosialisasi bahaya narkoba. Nah, kalau kita ngomongin situasi di Buleleng pada khususnya nih, memang cukup memprihatinkan ya Mbak Ita ya. Jadi memang kalau data dari BNNK Buleleng itu dari tahun 2018 jumlah penyalahguna atau pengguna narkoba yang direhabilitasi itu sebanyak 583. Kalau kita lihat dari 583 orang itu yang mau lapor diri ke BNN untuk rehabilitasi, itu 4 orangnya memang usia 12 sampai 17 tahun. Tetapi kalau kita ngelihat jumlahnya kan cuma 4 orang, kesannya begitu ya. Cuman kalau kita ngelihat kasus yang ada di bawah, bisa jadi ini kayak fenomena gunung es. Yang kelihatan mungkin hanya ujung permukaannya saja, tapi siapa tahu di bawahnya itu masih banyak adik-adik kita atau teman-teman remaja kita yang belum apa namanya, belum terungkap kalau mereka itu adalah pengguna gitu. Jadi memang situasinya seperti itu. Jadi 583 orang itu sudah lapor diri untuk rehabilitasi. Nah, entah ada berapa banyak lagi yang memang belum terungkap bahwa mereka adalah pengguna, belum mau untuk lapor diri untuk direhabilitasi. Jadi gitu situasinya di Buleleng saat ini.
0: Biasanya nih dari 500 itu biasanya yang kena itu dari jalur apa?
1: Oh iya. Kalau dari jalurnya memang rata-rata awalnya mereka kena narkoba itu adalah dari karena pergaulan. Dari lingkungan pergaulan teman-temannya. Jadi awalnya mereka kumpul mungkin sama teman-temannya, awalnya cuman rokok-rokokan, kemudian minum alkohol, ngumpul-ngumpul. Nah, lama-lama akhirnya terjerumusnya lah ke dalam penyalahgunaan narkoba. Gitu. Jadi memang faktor terbesar yang menyebabkan mereka menjadi pengguna adalah karena faktor lingkungan pergaulan itu sendiri. Gitu.
0: Menarik banget ya teman Pro 2. Jadi ternyata ancamannya itu deket banget dan kadang datang dari lingkungan yang kita anggap aman. Nah, jangan kemana-mana dulu, habis ini kita lanjut lagi bakal ngobrol soal narkoba, khususnya peran nyata BNNK Buleleng untuk melindungi anak muda. Tetap di obrolan sepada.

0: sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan

0: Oke, balik lagi di obrolan sepeda teman Pro 2 pagi ini masih bareng Avita Saputri, ada Ibu Meli juga dari BNNK Buleleng. Tadi kita udah ngobrol soal ancaman narkoba yang ternyata deket banget sama kehidupan anak muda. Nah, kira-kira nih Ibu Meli ya, peran BNNK Buleleng sendiri itu apa aja sih dalam melindungi anak muda? Apakah lebih fokus ke penindakan atau justru pencegahan dari awal?
1: Oke, jadi memang kalau kita ngomongin peran BNNK Buleleng untuk remaja atau untuk anak muda, itu kita sebenarnya lebih banyak ke upaya pencegahan. Karena kan pepatah bilang mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Jadi memang kita fokus ke upaya pencegahan, bagaimana teman-teman remaja kita yang belum kena narkoba, jangan sampai mereka kena narkoba karena mereka gak tahu bahayanya apa. Jadi

0: bikin kemas materinya supaya lebih menarik, supaya sampai ke anak-anak PAUD juga gitu. Jadi anak-anak PAUD lebih ditekankan pada bagaimana mereka bisa memilih makanan yang sehat, kemudian tidak menerima sesuatu yang mereka nggak tahu itu apa, lebih hati-hati dalam mengkonsumsi sesuatu. Nah, itulah yang lebih diperkenalkan BNN melalui dongeng. Kami juga punya dongeng yang namanya Momo dan Permen Beracun. Jadi mulai dari PAUD sudah kita perkenalkan supaya apa, mereka tahu sejak dini bagaimana apa hal-hal yang negatif bagi mereka, hal-hal yang tidak baik untuk mereka konsumsi. Jadi pengenalan bahaya narkoba sudah dimulai sejak dini. Untuk apa tujuannya? Ya seperti itu tadi, untuk mencegah supaya jangan sampai mereka kena narkoba. Kemudian di SMP juga kita punya program remaja teman sebaya namanya. Jadi remaja teman sebaya ini adalah anak-anak pilihan, di mana mereka nantinya juga bisa menyebarkan informasi, ibaratnya kayak mereka agen perubahan di lingkungannya mereka, untuk menyebarkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba kepada teman sebayanya. Jadi itu program-program BNN untuk anak muda dan anak usia dini gitu. Jadi menekankan lebih ke pencegahan.
1: Pencegahan, yeah. Ya. Jadi memang banyak program yang sudah dilakukan seperti itu, Mam Prodo. Mungkin sosialisasinya langsung ke sekolah-sekolah ya.
0: Iya, yeah. Selain ke sekolah-sekolah, kita juga ke desa-desa, menyasar Karang Taruna, Yowana. Jadi semua lini, termasuk juga ke keluarga. Jadi keluarga, kami juga punya program ketahanan keluarga. Di sana ada pertemuan antara orang tua dan anaknya. Jadi di sana mereka kolaborasi, diberikan keterampilan bagaimana membangun hubungan yang baik di dalam sebuah keluarga. Si ibu memahami bagaimana stres yang dialami anak, kemudian anak juga memahami stres yang dialami orang tuanya, apakah itu ibunya atau ayahnya. Mereka juga diajarkan bagaimana caranya menolak ajakan negatif dari teman sebayanya. Nah, itu juga program-program dari BNN yang ditekankan dalam hal mencegah. Tidak hanya fokus pada sosialisasi bahaya narkoba, tetapi juga membangun keterampilan diri untuk membentuk ketahanan diri dari remaja dan anak itu sendiri. Gitu,
1: Mbak. Oke. Wah, teman berdua, kita sudah buka di WhatsApp di 081139910 atau mungkin kamu yang lagi nonton kita di YouTube channel RRI Singaraja Official bisa langsung di komen di sana, nanti kita bakal tanya langsung sama Ibu Meli ya. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini.

0: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produe FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Bapak salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Oke, teman Pro 2 masih di obrolan sepada dan kita masih bahas soal anak muda dan narkoba. Ibu Meli sering banget ya. Anak muda itu sebenarnya pengen bantu, tapi bingung harus memulainya dari mana. Menurut ibu sendiri, hal paling simpel apa sih yang dilakukan anak muda supaya mereka gak cuman bisa terhindar dari narkoba, tapi juga bisa jadi agen perubahan di lingkungannya?
1: Ya, benar sekali ya Mbak Ita ya. Jadi terkadang anak muda sebenarnya pengen bantu, cuman mereka bingung mulai dari mana gitu ya. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman yang kita sayang itu terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Jadi salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan adalah misalkan nih, kita nemu suatu konten masalah narkoba misalnya, hal yang penting menurut kalian, tinggal share informasi-informasi terkait bahaya narkoba pun itu juga sudah bisa membantu teman-teman kita. Kemudian hal kecil lainnya, ketika teman kita ada yang curhat, kita bisa menjadi pendengar yang baik, kemudian juga bisa menjadi teman mereka. Nah, itu juga hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencegah teman-teman yang kita sayang itu curhat sama teman yang salah yang akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam pergaulan narkoba. Kemudian hal kecil lainnya yang juga bisa kita lakukan adalah ikut kegiatan-kegiatan positif. Jadi ketika kita fokus pada hal-hal positif, kita akan lupa untuk melakukan hal-hal yang negatif atau gak punya waktu untuk melakukan hal-hal negatif. Misalkan ajak teman kita untuk melakukan hobi-hobi, misalkan olahraga bareng, lari bareng, kemudian misalkan karaokean bareng. Nah, itu hal-hal kecil yang juga bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Jadi tidak perlu melakukan hal-hal yang terlihat hebat gitu ya. Hal kecil yang kita lakukan bisa jadi berdampak besar untuk orang lain. Misalkan juga contohnya nih, ada teman kita yang kita curigai nih ternyata dia pengguna atau penyalahguna narkoba. Kita pengen ajak nih dia rehabilitasi. Mereka gak tahu informasi terkait rehabilitasi. Ketika mungkin kita nge-share di story kita tentang apa sih itu rehabilitasi, gimana caranya rehabilitasi, nah itu bisa jadi dibaca oleh teman kita dan ternyata dia ngeh akhirnya, oh ternyata kalau aku rehabilitasi itu akan membantu aku untuk pulih, misalkan begitu. Kemudian ternyata rehabilitasi itu tidak akan diproses hukum loh. Nah, siapa tahu informasi-informasi kecil seperti itu akhirnya membuat mereka ngeh dan aware bahwa mereka yang sudah kadung terkena atau menjadi pecandu narkoba itu masih bisa loh untuk diselamatkan, masih bisa loh untuk pulih. Hidupku enggak hancur sampai di sini loh, aku masih bisa berubah loh. Nah, itu mungkin hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai remaja, sebagai anak muda yang bisa membawa nantinya dampak positif kepada teman-teman kita yang lainnya atau istilah kerennya sebagai agen perubahan gitu.
0: Oke. Okay. Ada satu komentar dari pendengar ya di YouTube channel RRI Singaraja Official, Benso Andikat 673. Bisa dijelaskan agar mudah dimengerti untuk yang muda dan juga awam di tengah upaya yang sedang dilakukan, bagaimana menjelaskan kepada generasi muda yang terpapar informasi bahwa narkoba juga sangat terkait dengan terlibatnya aparat seperti itu.
1: Oke. Jadi ini masalah yang sering diperdebatkan nih, antara aparat dan narkoba. Jadi masalah penyalahgunaan narkoba itu memang ancaman bagi semua orang. Tidak hanya orang biasa, bahkan aparat pun juga banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.
0: Betul.
1: Jadi fokus kita adalah bagaimana kita mencegah, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman, yang sehat bagi anak muda kita, bagi remaja kita gitu. Jadi bagaimana nanti kita menciptakan remaja kita itu supaya mereka punya ketahanan diri di dalam diri mereka, sehingga ketika ada lingkungan atau ajakan dari teman-teman mereka untuk mengkonsumsi narkoba, mereka punya keberanian untuk menolak ajakan itu. Gitu Mbak Ita.
0: Oke, wah menarik ya teman Pro 2. Jadi nanti kita balik lagi di obrolan sepada. Jangan kemana-mana, masih ada beberapa komentar dan juga pertanyaan yang bakal kita tanya langsung sama Ibu Meli. Tetap di obrolan sepada.

0: Oke, okay, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih setia bersama kita di obrolan pada hari ini. Kita masuk di segmen terakhir ya, Ibu Meli. Untuk anak muda yang mungkin sekarang lagi ada di fase rentan, lagi capek banget sama hidup, juga tekanan sosial atau mungkin lingkungannya yang kurang sehat, pesan apa yang pengen Ibu sampaikan supaya mereka berani bilang enggak ke narkoba?
1: Oke, baik, untuk pesan bagi teman remaja kita yang mungkin saat ini sedang ada di fase yang down, kemudian yang jatuh, yang merasa sendiri, jangan khawatir. Jadi kamu tidak sendiri. Jadi ada banyak orang-orang di sekeliling kamu yang sayang sama kamu, ya. Jangan sampai kamu menyerahkan hidupmu pada sesuatu yang namanya narkoba. Karena itu sama aja tidak menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah. Narkoba itu merusak otak kamu. Jadi dia akan mempengaruhi cara kamu berpikir, berperilaku, bahkan perasaan kamu. Jadi itu bukan solusi dari masalah kamu. Ya, ada banyak sekali bantuan. Ketika kamu mungkin butuh teman curhat, kamu bisa datang. BNN itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk curhat masalah narkoba. Misalkan ketika kamu merasa rentan, ada seseorang yang mungkin menawarkan hal-hal yang negatif untuk membantu kamu, misalkan dengan iming-iming ingin membantu, kamu bisa datang ke BNN atau mungkin bisa datang ke teman-teman yang kamu percaya untuk sekadar berbagi, bercerita, atau bahkan kamu bisa sebenarnya melakukan hal-hal lain, misalkan kayak olahraga, kemudian salurkan hobi kamu gitu. Jadi jangan sekali-sekali menganggap bahwa narkoba itu adalah solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Jadi jangan takut, kamu tidak sendiri dan kamu harus berani bilang tidak pada narkoba gitu.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya ada anak muda yang mau konsultasi atau curhat, BNNK ini buka akses lewat apa aja?
1: Oh iya. Jadi kantor kami itu ada di Jalan Teleng nomor 3 Singaraja. Jadi siap kapanpun menerima kedatangan adik-adik semuanya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kemudian kalau mau konsultasi itu juga bisa lewat sosial media kami. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, kegalauan-kegalauan yang ingin ditanyakan khususnya tentang masalah narkoba, itu bisa DM di Instagram kami, boleh. Kami juga punya nomor humas kami ada di IG. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa juga akses kami lewat sosial media dan juga nomor humas kami. Bisa juga langsung datang ke kantor BNN Buleleng.
0: Oke, yang terakhir, harapan Ibu Meli ke anak muda Buleleng terkait gerakan anti narkoba.
1: Ya, jadi harapan kedepannya untuk anak-anak semuanya, jadi masalah narkoba itu adalah masalah yang serius, ya. Kalian semua itu adalah aset berharganya bangsa ini. Kalau kalian rusak karena narkoba, itu yang rusak bukan hanya kalian, tetapi juga keluarga, lingkungan kita. Bahkan gimana nanti Indonesia ke depan bisa menyongsong generasi emas 2045 kalau kita semua ini generasi mudanya itu menjadi pecandu narkoba. Jadi ibaratnya kalau yang dirusak oleh narkoba itu adalah akar dari sebuah pohon. Jadi kalian sebagai akar-akar pohonnya Indonesia yang ingin berkembang nantinya, kedepannya ingin Indonesia maju, itulah kalian. Jadi jangan sampai kita semua itu dirusak karena masalah narkoba. Jadi narkoba bukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi, ya. Jadi ada banyak solusi lain yang bisa kita pilih selain narkoba. Itu mungkin dari saya. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Jadi harapannya ke depan anak-anak kita, remaja kita punya ketahanan diri. Kita harus tangguh, kita harus berani mengatakan tidak sama yang namanya narkoba. Kita harus berani menolak dengan tegas.
0: Baik, terima kasih Bu Meli untuk sama-sama obrolannya pagi ini ya. Semoga bisa jadi pengingat untuk kita semua teman Pro 2, khususnya nih untuk para generasi muda. Kalau hidup sehat dan bebas narkoba itu bukan cuma pilihan, tapi tanggung jawab kita bareng-bareng. Ingat ya, keren itu bukan yang berani coba-coba, tapi yang berani jaga masa depan. Aku pamit, sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

0: minta radio ngambek. Ini loh Ma, Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok Ma, gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih Dek, liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu Dek, untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Agung Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singa Raja Spada.

Buat kamu teman Pro 2 yang rutin pakai aplikasi olahraga Strava, terutama untuk pengguna layanan premium, belakangan ini mungkin sempat dengar kabar soal pajak digital yang dikenakan di Indonesia ya. Nah, kabar ini sempat bikin banyak orang bertanya-tanya, apakah biaya langganan itu bakalan ikut naik? Ternyata Strava juga sudah memberikan klarifikasi gitu ya. Jadi Strava memastikan kalau meskipun sekarang menjadi salah satu platform digital yang dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia, harga langganan untuk pengguna tetap tidak berubah. Perusahaan menyatakan mereka akan menanggung biaya pajak tersebut sehingga pelanggan tidak perlu membayar lebih mahal dari tarif yang berlaku saat ini. Nah, kebijakan ini berlaku setelah Strava ditunjuk sebagai pemungut PPN atas layanan digital dari luar negeri. Jadi untuk kamu para pelari culture, pesepeda mungkin atau pengguna Strava premium di Indonesia, kamu tetap bisa menikmati layanan dengan harga yang sama karena beban pajaknya ditanggung langsung oleh pihak Strava-nya.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja.

Oke, 105,4 FM teman Perdua gak kerasa ada mau jam 10. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, nanti ditemenin sama kakak Adi sampai jam 3 sore di Santai Siang ya. Kita ketemu lagi besok di Santai Siang. Dengerin terus Perdua FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3. Saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Pro 2.
2: Teman Pro 2 berita pertama. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Buleleng menemukan masih banyak data pekerja warga yang belum diperbarui dalam sistem administrasi kependudukan. Dan hasil pemotongan atau pemuktahiran menunjukkan sekitar 4.000 pensiunan aparatur sipil negara atau ASN, 160 purnawirawan TNI, dan lebih dari 200 purnawirawan Polri masih tercatat status aktif dalam database kependudukan. Dan kondisi ini tersebut juga dinilai berpotensi mempengaruhi akurasi data yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan dalam program pemerintah. Dan Kepala Disduk Capil Kabupaten Buleleng Made Juartawan yang mengatakan bahwa data administrasi kependudukan harus terus diperbarui agar mencerminkan kondisi real masyarakat. Dan perubahan status pekerjaan termasuk juga memasuki masa pensiun merupakan salah satu elemen penting yang wajib dilaporkan oleh masyarakat agar basis data kependudukan tetap valid dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu dari dunia olahraga, Tamu Pro 2, prestasi membanggakan kembali dipersembahkan atlet panjat tebing asal Kabupaten Buleleng, Bali, Desa Maderita Kusuma Dewi. Dan atlet spesialis speed tersebut juga sukses merebut medali emas pada ajang World Climbing Series Krakow 2026 yang berlangsung di Krakow, Polandia, 3-5 Juli 2026. Dan sekaligus juga mengukuhkan kembali dominasinya di level dunia. Dan babak final yang digelar Sabtu 4 Juli 2026, Desa tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 6,54 detik. Dan torehan tersebut juga mengantarkannya mengungguli atlet tuan rumah Natalia Kluka yang meraih perak atau perak dengan waktu 6,62 detik. Dan serta Emma Han dari Amerika Serikat yang membawa pulang medali perunggu setelah membukukan waktu 11,37 detik. Keberhasilan itu mendapat apresiasi dari Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPTI Kabupaten Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Dan menurutnya prestasi yang diraih Desa merupakan kebanggaan bagi masyarakat Buleleng Bali sekaligus Indonesia karena kembali membuktikan kemampuannya sebagai salah satu atlet panjat tebing speed terbaik di dunia. Demikian Info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RR Singaraja Tematar, baik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2, dan balik lagi bareng Gusarnya pastinya untuk di Santai Siang. Sekarang edisi hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 yang pastinya nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 3 sore dengan banyak banget informationnya pastinya buat kamu ya. Tapi sebelum kita ke informasi teman Pro 2, buat kamu yang pingin request lagu Indonesia ataupun bar kesukaan kamu, bisa langsung gas aja ya di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 11 siang. Langsung aja di WhatsApp 081139911054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI underscore singer aja. Dan jangan lupa di aplikasi kita RRI Digital.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: usah radio ngambek. Ini loh Ma, Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok Ma, gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih Dek, liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat.

Ada Lina ya, request lagu dari menentukan pilihannya. Oke, okay, thank you. Kemudian juga sudah ada Ilham yang request lagu All Right from Gracie Abraham. Oke, okay deh, kita puterin aja langsung ya. Ini dia menentukan pilihan dari Oke, okay, dan juga All Right from Gracie Abraham.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu nggak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal, basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, nomor 2 dan lanjut lagi kita ada request lagi dari Tia Ali Shakara Truth Malalali. Thank you. Kemudian ada juga Daur Hidup dari Doni Maula yang di request sama Kakak. Ini 083 sekian-sekian yang request ya. Ini enggak ada namanya sih. Oke deh, bisa diputerin aja ya. Kebetulan ada. Oke, langsung aja ini di Alicia Cara, Terus Madonna dan Daur Hidup dari Doni Maula.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan.

0: Berdua Hitlist.
1: Request terakhir teman berdua. This is semenjak ada dirimu dari Yofi Widianto dan juga Hefai. And thank you banget buat kamu semuanya yang sudah request ya, untuk di Pro 2 Hitlist request ya. Dan jangan kemana-mana, Gus Adi nanti balik lagi di jam 12 siang untuk informasi yang banyak banget. Ada info kuliner, ada informasi juga seputar olahraga Piala Dunia, ada juga infotainment nanti ya, bahas seputar artis juga teman berdua. Jadi jangan kemana-mana ya, Gus Adi puterin request terakhir dari Kak Dian ya, semenjak ada dirimu dari Yofi Widianto dan juga Hi-Fi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

0: enak ya. Bumbu khas bulelengnya kerasa banget.
1: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
1: Es teh, nih air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
1: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
1: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: bayi kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Ninja. The

105,4 RRI Singa Raja Prodo FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat berdua di jam 12 siang ada informasi seputar makan siang, dan ini kita akan bahas tentang makanan ya rumahan sih, tapi asli Bandung. Makanan khas Bandung nih. Buat kamu yang dari Bandung kayaknya udah terbiasa, tapi buat kita yang dari Bali kayaknya agak awam ya. Masakan Bandung itu apa aja? Katanya sih enak-enak, guys. Oke, sesaat lagi kita bakal cicipin ya, tapi via radio ya. Yaitu kuliner khas Bandung. Sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20-21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Selamat berdua langsung aja, ini dia sate asin khas Bandung, teman berdua ya. Nah, sate asin ini yaitu asin pedas Bandung. Jadi menu makan siang enak banget sih ya, yang pastinya gugah selera banget karena agak lain sama

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Masih kuliner Bandung di tahun 2. Nah, sekarang kita coba lotek ya. Ini mirip gado-gado guys, dan yang pastinya mirip pecel juga. Tapi lotek ini juga bisa untuk pilihan kamu kalau misalnya kamu mau ke Bandung ya. Tapi gak tahu di Bali ada yang jual lotek gak ya. Kayaknya ada aja sih guys. Cuma racikannya ini yang legendaris guys ya. Karena lotek ini merupakan salah satu makanan khas Sunda yang terdiri dari ada sayuran rebus, kemudian ada siraman bumbu kacang yang gurih manis, dan yang pastinya ada tahunya juga. Nah, yang bikin beda adalah pada kencurnya guys, karena bumbu kacangnya ini ada pakai kencur yang bikin rasa lotek itu unik dibandingin sama gado-gado atau pecel gitu ya. Dan kalau dari sisi racikan hampir gak ada beda, cuma bedanya di kencur mungkin dan bahan-bahan lainnya juga guys gitu. Jadi sedikit berbeda tapi sama-sama bumbu kacang gitu. Kayak bayangin kita makan pecel tapi nuansa Bandung gitu. I don't know, I'm in a mood and I just want to talk to you. Read this through, I've written it down for you. Talks about it.

Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.

0: wasted all my love.
1: Yes, Soul Radio, dan ini yang terakhir dari Masakan Bandung ya. Ada dessertnya guys, kolak khas Bandung. Wah, kolak Kalipah Apo namanya guys ya. Nah, di Bandung ada penjual kolak legendaris ya, dan yang pastinya setiap Ramadan itu pasti ada gitu guys. Tapi yang paling bikin identitasnya Bandung itu ada karena si satu ini, ada kolak Kalipah Apo gitu ya. Ini sih apa ya, mungkin sedikit berbeda dari kolak biasanya. Kalau kita taunya kolak biasa itu kan ya udah ada ini ya, pisang atau enggak ubi gitu isi dalamnya. Tapi kalau ini, kalau dari kolak yang satu ini, yang dari Bandung ini beda guys, karena ada campuran dari beberapa bubur manis khas Bandung gitu ya. Jadi untuk kolak pisangnya ini misalnya ada beberapa campuran, misalnya ada kolak kalingnya, kemudian ada mutiaranya, nah dan juga ada ubinya gitu guys. Jadi agak beda sedikit ya. Yang kita tahu kan pastinya kalau kolak pisang ya udah kolak pisang aja, kalau ubi ya udah kolak ubi aja, tapi nggak ada mutiaranya, nggak ada secara santannya juga nggak ada gitu guys. Tapi kalau Kalipah Apo ini lengkap dari beberapa bubur, itu misalnya kayak sumsum juga ada dimasukin ke sana gitu guys. Jadi bikin ngiler juga sih sebenarnya ya. Buat kamu yang suka yang manis-manis dan juga kolak, bisa nih cobain kolak yang agak beda, yaitu dari Bandung, kolak Kalipah Apo.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Waktunya Gibol, Gibah Bola, Man versus Machine.
1: Kembali lagi di Gibol, Gibah Bola. Kali ini buat kamu yang ada di YouTube dan yang lagi dengerin Pro 2 RRI Singaraja. Aku sama GG bakalan Gibol nih, Gibah Bola sama apa ini G?
2: Sama AI.
1: Wes, kayak yang sebelumnya yang udah-udah nih ya, kali ini karena Piala Dunia udah berjalan nih ya, udah sekitar 2 minggu ya ini. Betul. dua pertandingan lah di tiap grupnya udah pada berjalan gini ya, Ge ya. Gimana nih menurut kamu dulu deh penyelenggaraan Piala Dunia sejauh ini ya, sepanjang ini?
2: Kalau untuk penyelenggaraannya sih cukup meriah. Dan mungkin bisa dikatakan memenuhi ekspektasi. Karena kan sebelum-sebelumnya nih banyak perdebatan bahwa Piala Dunia tahun ini vibes-nya itu gak terlalu kerasa katanya.
1: Oh katanya ya, ya.
2: Tapi setelah gelarannya dimulai itu terasa kok. Iya gak? Ngerasa gak Gun?
1: Enggak sih, soalnya kan gak kena jadi gak kerasa. Oke, kalau gitu langsung aja deh, gak usah lama-lama. Tanyain ke AI nih, okay. Gimana pendapat dia tentang penyelenggaraan Piala Dunia sejauh ini ya, udah 2 minggu berjalan.
2: Halo Gemini, kita sekarang lagi Gibol, Gibah Bola Piala Dunia 2026. Nah, aku mau nanya nih, menurut kamu gimana sejauh ini penyelenggaraan Piala Dunia 2026? Apakah sesuai ekspektasi?
3: Sebentar ya, aku cek informasi terbarunya dulu. Sejauh ini turnamen ini berjalan seru banget. Udah banyak kejutan dan pertandingan yang menegangkan. Misalnya Brazil baru aja menang lawan Skotlandia. Terus Maroko dan Swiss juga berhasil mengamankan poin penting. Atmosfernya luar biasa dengan format baru yang melibatkan banyak tim. Ngomong-ngomong, ada tim jagoan yang lagi kamu pantau atau momen paling berkesan sejauh ini?
1: Gemini, aku tuh mau tanya, gimana tuan rumah ini yang antara Kanada, Meksiko, dan Amerika? Sebagai tuan rumah, mereka sudah menyelenggarakan Piala Dunia dengan baik apa belum? Udah menjamu tim-tim yang datang dengan baik apa belum sejauh ini?
3: Secara umum, penyelenggaraan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini dinilai sangat ambisius dan berjalan cukup baik. Dengan melibatkan 16 kota tuan rumah, mereka menghadapi tantangan besar dalam hal logistik dan pergerakan tim. Sejauh ini, fasilitas dan pelayanan kepada para supporter serta tim dilaporkan cukup memuaskan. Meskipun tentu ada beberapa kendala kecil yang wajar terjadi dalam turnamen sebesar ini.
1: Oh kan, itu.
2: Tapi iya sih, jujur. Walaupun mungkin mulai terasa vibes-nya karena telah dimulai. Tapi banyak hal-hal yang kita nggak expect gitu. Kayak ada yang viral tuh. Timnas Jepang dia mau latihan.
1: Oh iya iya. Jadi ada perbedaan antara tim-tim besar sama tim yang kecil-kecil itu. Betul. Tempat latihannya lah kurang proper lah. Sedangkan jomplang itu Inggris Three Lions tempat latihannya bagus banget. Tapi ada ini juga apa namanya
2: ada kejadian
1: di tempat latihannya Inggris.
2: Betul.
1: Ketemu sama ular pemain-pemainnya. Kan bahaya juga.
2: Sama ini Gun. Ini aku manggilnya Gugun atau Wira?
1: Serah apa aja boleh.
2: Wira aja ya, karena mas-mas kuning ini, mas-mas kuning itu, beliau biasanya dikenal Wira. Ya, ini di tempat latihan timnas Inggris tuh pernah ada kejadian. Jadi timnas Inggris tuh dia mau latihan, terus tiba-tiba barang-barangnya itu hilang, dicuri.
1: Oh iya, itu ada yang dimaling juga ya. Bahkan baju-bajunya si siapa? Bellingham ya. Sampai hilang.
2: Jujur kaget sih. Sekelas gelaran Piala Dunia kan gak main-main. Cuman ya kenapa bisa kecolongan gitu.
1: Oke, tanyain deh sama ini.
2: Tanya kali ya.
1: Oke. Halo Gemini, aku mau tanya nih masalah yang terjadi di pergelaran Piala Dunia ini. Kayak terjadi timnas Jepang itu yang ternyata tempat latihannya gak proper dan lapangannya tuh jelek. Terus ada lagi Inggris yang tempatnya dia untuk tinggal itu dibobol sama maling. Gimana itu tanggapan kamu Gemini?
3: Waduh. Soal kabar tempat latihan Jepang yang kurang proper atau base camp Inggris yang kemalingan, sampai sekarang aku belum menemukan laporan resminya di sumber-sumber terpercaya. Mudahan itu cuma sekadar rumor ya, karena secara keseluruhan penyelenggaraan Piala Dunia sejauh ini berjalan dengan cukup lancar dan profesional.
1: Ah itu gak rumor itu Gemini, coba dicari yang bener dulu deh. Soalnya memang udah banyak beredar banget di media-media itu. Sampai Jepang itu bahkan dia biaya sendiri untuk pindah ke camp latihan yang bagus gitu. Coba cari dong.
2: Viral itu viral Gemini.
4: Baik, saya mengerti. Saya sudah coba mencari lagi dengan beberapa kata kunci yang lebih spesifik, namun saya tetap tidak menemukan laporan resmi yang mengonfirmasi kabar mengenai timnas Jepang maupun Inggris tersebut.
2: Kalau untuk timnas Inggris yang kemalingan pada saat mau latihan, apa tanggapan kamu Gemini?
3: Saya sudah melakukan pencarian untuk informasi tersebut, namun belum menemukan laporan terpercaya yang membenarkan kejadian kemalingan terhadap timnas Inggris. Jadi saya sarankan untuk berhati-hati dengan kabar yang belum jelas kebenarannya.
1: Tuh kan
2: diajarin kita
1: belum jangan percaya begitu-begituan, padahal udah banyak media yang bilang begitu.
2: Iya, banyak sih sebenarnya media-media, dan itu juga kalau nggak salah diupload sama salah satu reporter bola yang kenamaan juga sih sebenarnya.
1: Iya, banyak juga media-media yang udah mengangkat itu ya.
2: Iya
1: nggak tahu kenapa di Gemini kok dia nggak bisa ya.
2: Tapi mungkin itu hal minor lah yang terjadi ya.
1: Betul.
2: Kita beralih ke gelaran Piala Dunia dan hal-hal unik yang terjadi.
1: Oke.
2: Kayak budaya si timnas Jepang ini.
1: Betul.
2: Nih, yang setiap beres pertandingan itu dia locker roomnya atau ruang gantinya ini dia selalu ditinggalkan dalam keadaan bersih. Jujur saya respect.
1: Bahkan bukan cuman pemainnya, penontonnya pun juga melakukan hal yang
2: betul,
1: sama ya.
2: Betul.
1: Setelah nonton mereka juga bersih-bersih nih.
2: Betul, betul gitu. Dan itu salah satu movement yang bagus karena bisa mempengaruhi penonton-penonton lain juga untuk ikut bergabung setelah beres pertandingan itu dibersihin.
1: Jadi kan trendsetter ya.
2: Iya, bagus juga kan?
1: Oke. Okay.
2: Coba kita tanya Gemini.
1: Boleh.
2: Dia tahu nggak informasinya ya? Halo Gemini, aku mau nanya pendapat kamu terkait dengan budaya timnas Jepang ketika sudah beres bermain, mereka meninggalkan locker room atau ruang gantinya dalam keadaan bersih. Bahkan penontonnya pun setelah beres pertandingan, mereka membersihkan sampah yang ada di tribun.
3: Itu adalah budaya yang sangat luar biasa dan patut diacungi jempol ya. Kebiasaan timnas dan supporter Jepang untuk selalu membersihkan area mereka, baik ruang ganti maupun tribun, menunjukkan rasa hormat yang mendalam terhadap lingkungan dan tuan rumah. Sikap disiplin dan kepedulian seperti ini tidak hanya menjadi contoh yang baik bagi dunia sepak bola, tapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang luhur dari masyarakat Jepang sendiri. Menurutmu, apa ada aspek khusus dari budaya ini yang paling menginspirasi kamu?
1: Gemini, tapi selain Jepang itu ternyata juga ada Iran yang mulai mencontoh Jepang itu. Gimana tuh menurut kamu?
3: Wah, itu perkembangan yang luar biasa. Senang banget rasanya melihat budaya positif seperti itu menyebar ke lebih banyak tim dan supporter. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kebaikan dan rasa hormat itu bisa menular dengan cepat dan membawa dampak positif yang besar bagi dunia sepak bola secara keseluruhan. Semoga kebiasaan ini terus berlanjut dan menginspirasi lebih banyak orang lagi ke depannya. Menurutmu, apa bakal makin banyak tim lainnya akan mengikuti langkah ini?
1: Nah, itu kalau gitu gimana dong Gemini? Apakah tuan rumah sudah melayani tim-tim tamu dengan baik? Kenapa malah jadi tamunya yang beres-beres sendiri?
3: Membersihkan ruang ganti dan tribun sendiri oleh tim seperti Jepang dan Iran, itu bukan berarti tuan rumah tidak memberikan pelayanan yang baik ya. Itu lebih kepada budaya disiplin dan rasa hormat yang tinggi yang memang sudah mendarah daging bagi mereka. Tuan rumah tetap bertanggung jawab menyediakan fasilitas yang standar dan layanan yang layak. Jadi kegiatan membersihkan tersebut murni inisiatif dari pihak tamu sebagai bentuk apresiasi dan nilai luhur pribadi mereka. Bukan karena tuan rumah lalai.
1: Ih, keren.
2: Malah mau nyalahin panitia.
1: Kan jadi kayak nggak kerja panitianya ya kan, kalau misalnya mereka pada beres-beres sendiri. Kasian juga tim tamu jauh-jauh kan, dari Jepang, dari Iran, masih cuma beres-beres.
2: Ada aja, Wir.
1: Tapi itu kan budaya mereka. Memang budaya mereka seperti itu ya.
2: Tapi itu hal-hal positif yang mungkin bisa jadi apa ya? Jadi kebiasaan baru juga lah buat para penonton betul. Dan penggemar sepak bola di seluruh dunia tentunya ya.
1: Betul.
2: Karena kita pasti ingat juga kalau supporter bola itu dikenalnya itu anarkis, iya gak sih?
1: Iya, lebih suka rusuh biasanya gitu kan, nggak familiable gitu. Jadi kalau keluarga nonton tuh nggak baik gitu dulu.
2: Jadi ya emang budaya-budaya ini juga memang harus banyak digaungkan gitu ya.
1: Betul.
2: Kampanye-kampanye seperti ini juga harus banyak digaungkan, dan hal ini salah satu hal positif yang menurutku tuh harus dilanjutin.
1: Benar sih emang, dan udah dicontoh sama beberapa supporter juga. Kemarin juga ada Meksiko, supporter-supporternya juga pada udah mulai sadar nih, udah pada mulai beres-beres juga, beres-beres sendiri sampah-sampah, karena kan banyak tuh botol-botol minuman setelah pertandingan tuh pasti banyak, tapi mereka udah mulai sadar gitu.
2: Ya karena kan kalau kita ngomongin supporter mah, kalau dulu-dulu tuh kayak hooligan Inggris, ultras Italia, itu mereka datang ke satu pertandingan tuh bukan cuma untuk support timnya aja, tapi emang benar-benar niat buat pada
1: berantem.
2: Dan kan hal-hal seperti itu udah nggak zaman atau udah nggak musimnya lah, karena sekarang sepak bola juga udah jadi hiburan atau tontonan keluarga, jadi nggak cuma laki-laki dewasa aja.
1: Betul.
2: Gitu, dari mulai anak kecil, ibu-ibu
1: iya ada ibu-ibu ya,
2: ibu-ibu, bapak-bapak, terus ya sekarang yang lanjut-lanjut usia,
1: tukang juga, dagang ada juga,
2: ada ya. Dan ya karena makin masif gitu ya orang yang nonton sepak bola, tentu keamanan dan kenyamanannya juga harus lebih ditingkatkan, dan yang paling penting itu tadi, budaya menonton bolanya udah harus beralih.
1: Iya, betul, betul, betul, betul.
2: Apakah masih ada yang mau dibahas, Wira?
1: Udah kelihatannya cukup deh.
2: Cukup ya.
1: Iya, oke.
2: Udah kering tenggorokan saya juga. Tutup aja, Wir.
1: Oke, buat kamu teman Bro dan pemirsa YouTube, terima kasih udah nemenin aku sama Gigi sama AI ini.
2: Gemini AI yang kadang bersahabat, yang kadang juga kita bertengkar.
1: Kadang ngeselin juga. Semoga obrolan ini bisa menghibur kamu. Oke, aku Gigi.
2: Dibalik di aku Wira.
1: Iya, pamit dulu. Bye bye.
2: Kagetin nih, emang random banget. Thank you.
0: Sampai sini dulu ya Gibolnya. Sampai ketemu lagi di Gibol selanjutnya.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

105,4 Pro 2 RRI Sekedanya Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2. Dan sekarang kita ke dunia olahraga, teman Pro 2. Tadi kita udah ngomongin Piala Dunia. Dan sekarang kita bahas Piala Dunia ya. Tadi ada Gibol ya yang ngomongin Piala Dunia 2026. Sekarang kita ngomongin soal Piala Dunia lagi. Yang ternyata ini dia ada timnas Inggris yang akan menghadapi ancaman penundaan pertandingan dalam putaran perempat final Piala Dunia 2026. Dan ini dikarenakan karena cuaca yang tidak menentu dan yang pastinya ada kekhawatiran hujan lebat di kota Miami, Amerika Serikat ya. Dan setelah lewatin cuaca panas, lembaga-lembaga perkiraan cuaca yang ada di Amerika memperkirakan akan terjadi badai petir di hari timnas dan akan bertanding gitu ya. Dan pertandingan Inggris melawan Norwegia yang dipimpin oleh penyerang Erling Haaland dijadwalin dimulai tepat pukul 10 malam waktu itu. Dan yang pastinya kemungkinan jalannya pertandingan akan ditunda karena perkiraan cuaca yang ternyata ada badai petir dan juga posisinya hujan lebat gitu guys. Tapi belum tahu ya apakah benar terjadi atau tidak, karena hanya sebuah prediksi guys. Jadi ada aja fact yang kayak gitu yang perlu kita ketahui teman Pradua ya untuk kali ini. Ya semoga aja sih aman dan lancar yang pastinya untuk pertandingannya ya guys. Karena kita berharap ya bisa lancar seperti yang lainnya. Semangat tim Inggris buat dan Norwegia pastinya.

0: Cien. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Oke, sekarang ada penyerang dari Belgia, guys. Namanya Charles J. Ketalarai, ya. Yang gak akan lupakan momen indah di Piala Dunia 2026 kali ini, guys. Nah, dua golnya membawa Belgia nyingkirin Amerika Serikat dan lolos ke perempat final gitu ya. Dan Charles sendiri juga menyebutkan malam kemarin itu adalah puncak karirnya. Dan Belgia tampil gemilang menyingkirkan Amerika Serikat di Piala Dunia tahun ini, guys. Dan memang siapa sangka gitu ya bisa menyingkirkan Amerika gitu, guys. Tapi keren banget sih Belgia ya, bisa mengalahkan Amerika, guys. Oke, okay, congratulations buat Charles Day yang ternyata bisa gol 2 kali gitu ya pada saat pertandingan melawan Amerika dan membawa Belgia menang dan masuk ke perempat final.

0: aku beli kado yuk untuk ultah Mary.
1: Okelah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall?
1: Terus
0: ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat.
0: Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
1: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
0: Iya.
1: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
0: Iya deh, iya, siap laksanakan.
1: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ada yang keren banget dari kiper Swiss guys, Gregor Kobel, yang tampil keren banget jadi pahlawan juga buat Swiss ya. Dan dia menggagalkan penalti dari Chuko Hernandez di stadion BBC Place Vancouver, Canada dan dini hari tadi ya. Dan Kobel juga menggagalkan penalti dari Chuko yang menyelamatkan spektakuler banget. Dan kiper ini juga nepis bola keluar gawang laksi lewat gemilangnya ya. Istilahnya berhasil menangkis dan menangkap bola dari pada saat tendangan penalti guys. Ya kalau pada saat ini penalti memang kiper kerja keras ya. Istilahnya hidup matinya si tim ada di kiper dan akhirnya bisa jadi pahlawan guys. Keren ya, keren dong. Tapi enggak apa ya, istilahnya kayak perlu apa ya? Kayaknya perlu selebrasi sih. Untuk kali ini ya. Dan memang akhirnya membawa Swiss bisa menang melawan Kolombia. Congratulations buat Swiss dan congratulations buat kipernya ya, yaitu Gregor Kobel.

Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.

105,4 Pro 2 RRI Singa Raja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 2 siang ya, ada informasi seputar artis. Dan ini dia momen Nia Ramadhani dan keluarga terharu banget saat Mainaka ya, anaknya ikutan summer camp di Amerika Serikat, guys. Wow, Nia Ramadhani sampai terharu ya karena bisa mengantarkan putranya Mainaka ya untuk ikutan summer camp ya. Dan Nia juga gak nyangka pertama kalinya melepas anak untuk mengikuti camp ini, guys. Dan Nia Ramadhani gak sendiri, ada Ari Bakri, suaminya, ada Mikala dan juga Magika yang nganterin Kak Mainaka ke lokasi summer camp di California, Amerika. Dan yang pastinya ini adalah momen yang mungkin agak berat ya. Biasanya bareng-bareng tapi kali ini harus terpisah gitu ya, guys ya. Kurang lebih 7 hari berada di summer camp, di Pali Adventist Summer Camp, yang pastinya untuk pendidikan gitu, guys ya. Jadi Nia Ramadhani sampai sekarang gak nyangka untuk pertama kalinya melepas anak untuk bermalam di camp yang satu ini. Ya, demi pendidikan anak yang lebih mandiri ya, Kak ya. Untuk bisa lebih baik lagi. Keren.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka.
3: Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Oke, okay, Tom Fredo sekarang ada Ayu Ting Ting ya, yang ternyata lagi didoain sama banyak orang nih untuk hubungannya sama Kevin gitu ya. Dan asmara Ayu Ting Ting dengan Kevin jadi sorotan banyak orang dan banyak doa juga yang dipanjatkan buat keduanya guys ya. Dan ini terbukti karena komentar di Instagram dan juga channel YouTube Ayu Ting Ting yang mendukung hubungan mereka. Dan yang pastinya sepanjang video ini Kevin senyum terus gitu ya karena didoain. Dan yang pastinya senang juga sih sama kondisinya yang hubungan sekarang gitu ya. Dan Kevin diketahui seorang pengusaha yang juga di politikus muda, jadi cocok lah dengan artis. Biasanya sih nyari pengusaha gitu ya kalau artis gitu guys. Ya cocok lah ya. Jadi jangan sampai posisinya itu biasanya sih jarang banget ya sesama artis. Biasanya artis sama pengusaha gitu ya. Pas ketemu yang tunting sama pengusaha juga. Ya kita doakan yang terbaik dan semoga cepat menikah.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun, Satkerti, Loke Bali.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Pro 2 FM.

ada Angga Yunanda yang lagi persiapin nih yang namanya persalinan istrinya, guys. Wah, pasangan Angga Yunanda dan juga Serina Sinaman juga kayaknya lagi nunggu-nunggu hari bahagia gitu ya. Dan akan menjadi orang tua gitu, guys. Nah, jelang momen lahiran anak pertamanya, akhirnya Angga dan pasangannya yaitu Serina juga tampil harmonis dan menghabiskan momen kehamilan melalui sesi pemeteran maternity ya. Dan Angga Yunanda juga nyebutin kalau melakukan sesi foto beberapa waktu lalu untuk mengenang masa-masa indah kehamilan pertama istrinya, guys. Dan yang pastinya terkait persiapan fisik maupun mental untuk menyambut anggota baru sudah sangat siap katanya, guys. Aduh, seperti apa ya, mirip papanya atau mamanya nih? Kita tunggu aja infonya ya dari Kak Angga Yunanda. Semangat.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

105,4 Pro 2 RRC Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah station di Santai Siang ya. Dan sampai sini dulu, Kusandi nemenin kamu yang pastinya untuk di Santai Siang. Next, ada Kak Iran yang nemenin kamu di Sore Ceria. Sampai nanti di jam 7 malam yang pastinya dengan informasi yang banyak banget. Dan juga ada bintang tamunya, oke? Don't go anywhere guys, station terus di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: listening to
1: Pro 2 FM Singa Raja.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia, inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Buleleng menemukan masih banyak data pekerjaan warga yang belum diperbarui dalam sistem administrasi kependudukan. Hasil pemutakhiran menunjukkan sekitar 4.000 pensiunan aparatur sipil negara atau ASN, 160 purnawirawan TNI, dan lebih dari 200 purnawirawan Polri masih tercatat berstatus aktif dalam database kependudukan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi akurasi data yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan dan program pemerintah. Kepala Disdukcapil Kabupaten Buleleng Made Juartawan mengatakan, data administrasi kependudukan harus terus diperbarui agar mencerminkan kondisi real masyarakat. Perubahan status pekerjaan termasuk memasuki masa pensiun merupakan salah satu elemen penting yang wajib dilaporkan oleh masyarakat agar basis data kependudukan tetap valid dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Informasi terakhir. Prestasi membanggakan kembali dipersembahkan atlet panjat tebing asal Kabupaten Buleleng, Desa Made Rita Kusumadewi. Atlet spesialis speed tersebut sukses merebut medali emas pada ajang World Climbing Series Krakow 2026 yang berlangsung di Krakow, Polandia 3-5 Juli 2026, sekaligus mengukuhkan kembali dominasinya di level dunia. Pada babak final yang digelar Sabtu 4 Juli 2026, Desa tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 6,54 detik. Torehan tersebut mengantarkannya mengungguli atlet tuan rumah Natalia Kaluka yang meraih perak dengan waktu 6,62 detik, serta Emma Hahn dari Amerika Serikat yang membawa pulang medali perunggu setelah membukukan waktu 11,37 detik. Keberhasilan itu mendapat apresiasi dari Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia FPT Kabupaten Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Menurutnya prestasi yang diraih Desa menjadi kebanggaan bagi masyarakat Buleleng Bali, sekaligus Indonesia karena kembali membuktikan kemampuannya sebagai salah satu atlet panjat tebing speed terbaik dunia. Demikian info Pro 2, aku Iren Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, aku mau say hi dulu deh untuk semuanya yang tentunya lagi dengerin Pro 2 RRI Singharja. Karena aku kali ini Rena Mora nemenin di sore ceria ya. Dan kita awali dulu dengan informasi ya, tentunya yang aku bakal sampaikan gitu ya untuk kamu semuanya, ya ini seputar Bali. Oke, ngomongin informasi seputar Bali nih teman Pro 2, kamu tahu nggak kalau titik nol Singaraja? Nah, ini nih ya yang lagi viral banget ya. Jadi titik nol Singaraja ini ya, tentunya merupakan kawasan ruang publik ikonik di pusat kota Singaraja Bali yang berpusat sekitar Tugu Singa Ambara Raja pada dan juga kantor Bupati Buleleng ya. Jadi kawasan ini ditata dengan konsep heritage atau warisan sejarah yang bernuansa seperti Yogyakarta sih ya, versi Bali Utara. Nah, ini lagi viral banget, dan coba deh kamu scroll-scroll TikTok juga, mungkin ada salah satu FYP ya yang tentunya para pengunjung itu membuat konten di titik nol Kota Singaraja. Kalau belum ke sana, cobain deh ya. Apalagi sore-sore nih, sunsetnya bagus. Sekarang sunset bukan untuk dinyari sunset itu enggak di pantai aja, tapi di titik nol Singaraja. Keren.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Kamu lagi dengerin?

Okay, teman Pro 2, kalau kita ngomongin titik nekol Tasikmalaya aja ya, jadi kalau area ini menjadi daya tarik utama wisatawan dan warga lokal karena tata cahaya dan lampu hias yang dinyalakan pada malam hari. Apalagi waktu itu juga memang udah uji coba ya untuk penyalaan lampu secara serentak. Dan sekarang udah lebih sudah pelan-pelan sudah mulai tertata lagi teman Pro 2, karena waktu itu kan pas aku kesana itu kayak baru uji coba penyalaan lampu. Terus keesokan harinya dipasang papan nama jalan ya. Kemudian sekarang udah ada tempat duduk taman ya. Dan tentunya kalau ada pohon tabebuya, ada area jalan kaki dan ruang terbuka untuk menikmati matahari terbenam. Nah, ini nih matahari terbenamnya yang menjadi apa ya? Daya tarik tersendiri, karena aku memang pada saat itu dapat view sunsetnya cakep banget teman Pro 2, yakin.

0: ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nalu Satkerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali Era Baru.

Oke, teman Pro 2, titik nol kota Singa Raja. Ini memang ada beberapa yang berkomentar ya. Ya biasalah ya. Komentarnya apa ini? Katanya mirip Jogja, vibes-nya itu loh. Gak apa-apa, Singa Raja sama Jogja kan sama-sama Indonesia, jadi saudaraan. Yang jelas teman Pro 2, ini untuk mempercantik kawasan, merapikan fasilitas dan memindahkan kabel utilitas ke bawah tanah. Jadi coba deh kamu kalau penasaran banget teman Pro 2 ya. Jadi bisa main-main ke sana. Jangan lupa pakai outfit of the day atau OOTD yang kece sambil bisa ngonten-ngonten cantik.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

teman Pro 2, kalau kita bahas lagi titik nol kertasnya Raja ini tentunya ada di tepat di jantung kota dan memudahkan akses menuju lokasi-lokasi penting kayak rumah jabatan Bupati Buleleng dan kawasan bersejarah lainnya ya teman Pro 2. Jadi aku sih saranin ya dengan wajah baru Kota Singaraja ini juga diingatkan ya untuk pengunjung. Aduh, tolong-tolong ya. Jadi jaga keindahannya, keamanan, kelestarian. Jangan lupa ya. Karena memang di sana enggak boleh ada pedagang. Kalau kamu memang bawa air atau mungkin makanan, tolong sampahnya teman Pro 2 ya. Jadi jangan buang sampah sembarangan, oke? Terus malam-malam jangan lupa, sempat juga sampai ada motor naik ke trotoar itu enggak boleh ya. Jadi sudah disiapkan beberapa lahan parkir teman Pro 2 yang tentunya bisa digunakan ketika kamu berkunjung ke sana. Coba deh, tapi kalau sekarang udah rame banget ya datang ke sana, karena memang kalau kayak aku sih waktu itu ya bisa dibilang FOMO ya FOMO, tapi kan aku memang pengen, niatnya itu memperkenalkan gitu ya titik nol ini, memviralkan, dan memang ya lumayan lah ya viralnya juga sih teman Pro 2 di akunku sendiri. Oke, di akun-akun lain pastinya sudah berseliweran banget. Setiap aku buka media sosial sudah ada pasti titik nol. Oke, jangan lupa mampir teman Pro 2 di titik nol Kota Singaraja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: sebagai headline.
1: Berlalu, pasti banyak yang rasa seperti ku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, hai, selamat sore. Aku Iren Amora, ya. Tentunya nemenin kamu semuanya sore ini di sore ceria. Dan sore ini kita bakal ngobrol nih, ya, ngobrolin tentang sebuah prestasi tentunya yang sangat membanggakan teman Pro 2. Dan siapakah, ya, yang bakal kita ajak ngobrol sore ini? Kita langsung terhubung, ya, melalui telepon bersama Kakak Karmi, ya. Kita coba cek dulu tes suara apakah sudah masuk. Halo, sore. Halo, halo. Apakah sudah terdengar suaranya? Halo. Oke, kita masih menunggu, ya, teman Pro 2 untuk connect-nya. Kita coba dulu, mudah-mudahan bisa segera on. Kita akan tunggu dulu jawaban balasan, ya. So, sambil nunggu, nanti kita akan ngobrolin terkait dengan prestasi yang tentunya sudah diraih, ya, oleh Karmi sebagai juara satu lomba karya tulis esai kreatif.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kamu lagi dengerin
3: Sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

0: terus. 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, sore ini aku Irana Mora kembali nemenin ya. Dan tentunya sudah terhubung via telepon ya. Kita bakal ngobrol bareng siapakah? Bareng Karmi dengan topik kita adalah juara satu lomba karya tulis esai kreatif. Nah, tentunya kita coba dulu ya menghubungi. Selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Halo, sudah mendengar suara saya, Kak?
1: Sudah, Kak.
0: Oke. Karmi?
1: Ya,
0: halo. Halo, Karmi ini siswi Bali Mandar ya? Oke, siap. Nah, kita mau ngobrolin ya terkait dengan prestasi yang diraih tentunya sebagai juara satu lomba karya tulis esai kreatif. Ya, ini tahun 2026. Halo.
1: Halo, Kak.
0: Oke, okay, Karmi, bisa mendengar suara saya lagi? Oke, okay. Nah ini juaranya perlombaannya tahun berapa?
1: Kenapa?
0: Tahun berapa lombanya?
1: Lombanya tahun sekarang pas dari tanggal 21 Juni, Kak.
0: Oke, okay, baru banget nih ya, masih anget-angetnya ya bulan kemarin ya. Oke, okay. Nah itu sebagai juara satu lomba karya tulis esai kreatif, ini adalah lomba kali pertama apa yang memang udah sering ikutan lomba nih?
1: Jadi gini, Kak, sebelumnya saya memang sudah sempat ikut lomba, mm-hmm. Tapi bukan karya tulis, namun lomba poster.
0: Lomba poster?
1: Iya.
0: Dan karya tulis ini kali pertama buat adik?
1: Tidak sih, Kak, sudah kali kelima.
0: Oke, okay.
1: Namun di kesempatan kali inilah saya mendapatkan juara.
0: Jadi sebelumnya belum pernah juara dan ini adalah juara pertama ya untuk di bidang karya tulis ya. Oke, okay. Itu awalnya seperti apa nih sampai ikutan lomba? Apakah gurunya yang menawarkan atau tiba-tiba pengen aja ikut mendaftarkan diri?
1: Saya awalnya hanya iseng saja untuk mendaftar, Kak, karena kemudian kan masih dalam masa liburan. Saya ingin menyibukkan diri lah, walaupun masih di rumah dalam masa liburan seperti itu. Juga di rumah kan free, jadinya saya ingin mencoba saja untuk ikut, siapa tahu saya dapat juara.
0: Oke, okay. Ini artinya kegabutan yang membuahkan juara gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Oh iya, kan sekarang bahasa anak muda gabut gitu ya, tapi akhirnya juara. Sampai akhirnya itu informasinya tahu dari mana sih ada lomba?
1: Kalau informasi, kebetulan saya tahu dari grup Saka Bayangkara, karena saya juga merupakan anggota aktif dari Saka Bayangkara masa jabatan 2020-2025.
0: Oke, okay. Itu grup apa? Grup sekolah?
1: Tidak, grup organisasi di luar
0: sekolah. Oke, okay, di luar sekolah. Oke, okay. Akhirnya ada ikut pembinaan dari guru atau seperti apa nih untuk persiapan dalam lomba itu?
1: Pembinaan dari guru, Kak. Dari kan di tanggal 12 sampai tanggal 21 itu ada pendaftaran dan pengumpulan karya. Jadi dari tanggal tersebut, saya bersama pembina saya merancang ide apa yang ingin saya tuangkan ke dalam esai itu. Kemudian saya gali informasi lebih lanjut terkait yang ingin saya tampilkan di esai itu.
0: Yeah. Oke, okay, baik. Untuk teman Pro 2 yang mungkin pengen nanya-nanya sama Karmi ya, jadi nanti bisa di WhatsApp 08113999 atau 054. Karmi ditahan dulu ya, kita break dulu di sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, okay, teman Pro 2, kita mau ngobrol lagi ya bareng Kak Armi. Masih di ujung telepon sana kah? Halo. Oke, okay. Kak Armi masih standby ya. Jadi waktu itu kamu tahu informasi lomba, kemudian kamu lapor gitu sama gurunya, kemudian dikasih pembinaan seperti itu ya?
1: Ya, siap, Kak.
0: Oke, okay, benar. Nah, kalau menurut kamu, kata tadi kan kamu pernah lomba poster dan juga karya tulis gitu kan ya? Ya. Menurut kamu mana nih yang lebih kamu suka, poster apa karya tulis?
1: Setelah saya jalani, saya ingin mencoba hal baru, yakni membuat karya tulis. Di karya tulis inilah saya menemukan keseruannya, di mana ketika saya mengulik-ulik lagi apa namanya itu kayak panduan-panduan dalam menulis esai, mencari informasi tentang apa yang ingin saya sampaikan, hingga saya mengulik-ulik jurnal dari pagi hingga sore. Menurut saya pribadi, serunya itu di bagian karya tulis, karena kita ada mencari jurnal-jurnal untuk kita masukkan ke dalam karya tulis tersebut.
0: Oke, di situ tantangan kamu ya berarti ya. Ya, ini ada pertanyaan masuk dari Mila yang ada di anturan ya. Kak Karmi, aku mau nanya dong, kalau untuk karya tulis ini ada kesulitannya nggak sih katanya? Sulitnya ada nggak?
1: Menurut saya pribadi ada sih, Kak. Dimana ketika kita mencari jurnal yang, gimana yang dibilang, terkadang kan ada beberapa jurnal yang mungkin ini valid nih sama data yang sekarang, tapi ada juga beberapa jurnal yang mungkin nggak valid. Itu di bagian kita mencari informasi jurnal, jurnal-jurnal sekarang yang gimana ya dibilang yang benar-benar bagus dari riset-riset yang tertentu, itu sekarang terbayar ya.
0: Oke, okay. Tapi untuk mengatasi hal itu seperti apa, Karmi?
1: Karena kita cara saya mencari sebuah jurnal
0: ada aja.
1: Ada pedoman, yakni ada aplikasi yang dinamakan.
0: Oke. Okay. Iya ya, oke. Okay. Melalui aplikasi ya. Nah, tadi kalau kita ngomongin lombanya Karmi itu sendiri, waktu itu kepikiran ide yang bakal diangkat untuk karya ilmiah lomba ini dari dosen dari guru kah, atau punya ide sendiri kemudian merembukkan kepada pembinanya, atau seperti apa Karmi?
1: Jadi saya memiliki ide tersendiri karena ide itu cuma saya dapatkan dari lama sekali, karena saya melihat kasus dari remaja-remaja sekarang.
0: Jadi idenya yang diangkat waktu itu lombanya apa?
1: Tema lomba itu adalah Polri untuk masyarakat, yang dimana saya mengambil salah satu subtema, yakni subtema tentang bullying, Kak.
0: Bullying?
1: Ya.
0: Oke, okay. Bullying. Nah, kenapa sih kamu ambil tema itu? Karena kenapa? Apakah melihat sekitar atau seperti apa? Apa mengangkat yang hal yang relevan saat ini atau seperti apa?

0: cyberbullying begitu ya, hingga akhirnya kemudian dapat pembinaan dari pembina. Kemudian ini lombanya online atau langsung sih?
1: Online.
0: Oke. Ini sampai. Oke. Gimana?
1: Untuk penyeleksian naskahnya itu online.
0: Oke, pada saat itu dari tahap pertama kemudian sampai masuk berapa besar dulu nih sebelum tahap presentasi?
1: 10 besar
0: kemudian presentasi langsung di mana tuh?
1: Presentasinya langsung di Gedung Ananta Polres Buleleng.
0: Oke, ya siap, langsung di Polres Buleleng kemudian presentasi. Tapi masuk 10 besar itu menurut kami sendiri nyangka nggak sih?
1: Awalnya enggak kita.
0: Ya. Oke, jadi awalnya kami seketika membuat itu ya udah sih santai aja ya gitu ya. Maksudnya belum apa namanya, belum yakin kalau juara gitu ya.
1: Iya, Pak.
0: Oke. Hingga akhirnya masuk 10 besar seperti apa reaksi kamu, Karmi, dan juga pembina?
1: Jadi waktu masuk 10 besar itu kan diumumin malam banget, Kak, jadi
0: Oke, okay. Padahal itu baru 10 besar saja ya. Udah seneng banget pembinanya ya. Oke, okay. Baik. Untuk kami ditahan dulu ya. Untuk teman Pro 2 juga. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh kembali ke WhatsApp di 08113991054. Tentunya untuk kamu yang pengen nanya sama Karmi ya, tetap di Sore Ceria.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di sore ceria teman Pro 2 dan aku masih terhubung melalui telepon bareng Karmi. Kita akan membahas kembali lomba karya tulis esai kreatif ya. Apalagi ini juara 1 ya. Tadi Karmi cerita kalau dia masuk 10 besar aja ya sudah mendapatkan apresiasi dari sang pembina, hingga akhirnya dia harus presentasi secara langsung di Polres Buleleng ya. Oke, Karmi. Ya, ada pertanyaan nih yang masuk dari Dian. Kak Karmi, setelah tahu masuk 10 besar, kemudian persiapan yang dilakukan apa nih katanya untuk presentasi? Seperti apa, Karmi?
1: Oke, jadi persiapannya itu cukup mepet dengan presentasi yang dimana pada tanggal 21 Juni itu adalah terakhir pengumpulan karya. 22 Juni itu sudah pengumuman karya. Setelah itu tanggal 23 Juni technical meeting. Nah, di tanggal 23 Juni ini diberikan waktu selama 2 hari sampai tanggal 25 Juni. Nah, akhirnya tanggal 25 Juni itu kita presentasi.
0: Oke. Oke, deg-degan gak sih Karmi?
1: Lumayan deg-degan kak, karena waktu persiapannya 2 hari
0: untuk membuat PPT. Oke. Tapi kalau seorang tipikal Karmi sendiri mengatasi deg-degan dengan apa? Kan ada yang unik-unik, misalnya harus minum air dulu, kemudian harus cubit diri sendiri, atau seperti apa versinya Karmi, seperti apa mengatasi grogi?
1: Kalau versi kami sendiri itu mungkin menurut orang lain agak aneh gitu. Jadi kami bolak-balik kak, dari kamar hingga di luar, di ruang tamu itu kami bolak-balik. Terus kami membawa apa yang menurut kami bakal kami butuhi nanti pada saat presentasi. Tapi memang ke diri sendiri kalau ayo pasti bisa. Kalau berusaha pasti bisa.
0: Oke, jadi kayak mondar-mandir gitu.
1: Ya.
0: Oke, lumayan ya sambil olahraga hitung-hitung jalan ya. Oke, itu cara uniknya kami mengatasi grogi di teman Pro 2. Tapi Kak Iren pengen nanya nih, setelah presentasi itu kamu yakin gak sih kamu dapat juara minimal 3 besar lah?
1: Awalnya enggak sih kak, karena pada saat pengumuman di pengumuman dari hasil juri itu diseleksi di presentasinya cukup sedikit sekali dapat nilai kak.
0: Kemudian?
1: Kemudian setelah saya melihat dari nilai nata dari juri 1 dan juri 2 itu lumayan gede-gede kak. Di atas 90 lah kak nilainya.
0: Oke, itu pengumuman langsung juaranya itu berapa hari setelah presentasi?
1: Langsung pada saat presentasi kak pengumumannya.
0: Oh langsung, oke. Nanti itunya memperebutkan juara 1, 2, 3 aja atau ada harapan seperti apa?
1: Memperebutkan juara 1, 2, 3 saya kak.
0: Oke, 1, 2, 3 aja. Akhirnya udah semua presentasi, nunggu hasil seperti itu ya?
1: Ya kak.
0: Nunggu pengumuman. Oke, jadi Karmi sama sekali nggak nyangka bakal masuk 3 besar gitu?
1: Iya, nggak nyangka karena pada saat momen itu kami hanya melihat nilai kami saja, mungkin karena kami terlalu fokus ke nilai kami yang kecil-kecil itu, jadinya kami tidak melihat nilai teman-teman yang lain gitu kak. Makanya kami mengira bahwasanya mungkin kami tidak dapat di lomba ini.
0: Oke, jadi udah duluan pesimis ya. Aduh, kayaknya gak dapet ya. Lihat pesaingnya seperti itu, lihat lawannya, kemudian aduh nilainya kok kecil nih, nilai presentasi kayak gitu ya. Tapi pembina waktu itu ikut?
1: Pembina tidak ikut kak, karena masih dalam masa liburan. Jadi
0: Oke, apa yang pembina sampaikan untuk kamu, untuk dalam mensupport?
1: Jadi waktu ini pembina minta ke kami agar nggak boleh merasa diri kamu lebih kecil dari yang lain. Karena kamu harus merasa bahwa kamu lebih lebih hebat dari mereka seperti itu. Diajarin bahwa jangan jangan ngerasa kalau karyamu ini jelek itu, tapi cobalah kamu merasa bahwa karyamu ini bagus tanpa mengecilkan diri.
0: Oke, jadi kasih support ya untuk tetap optimis begitu ya, dan menghargai pastinya karya sendiri gitu dong ya. Oke, kadang memang teman Pro 2 kita tuh udah pesimis duluan, aduh ini hasilku jelek pasti, wah karena gitu ya. Jadi pembinanya Karmi sudah memberikan pesan-pesan seperti itu. Dan ketika akhirnya diumumkan nih Karmi sebagai juara 3 gak ada namamu, juara 2 gak ada namamu, itu udah ya udah gak dapet, udah gitu duluan ya. Oke. Agak kaget ya. Selebrasinya seperti apa Karmi waktu itu? Langsung spontan teriak kah atau mungkin menangis kah atau seperti apa ekspresinya Karmi ini pada saat tahu juara satu?
1: Waktu Karmi tahu waktu itu ekspresinya Karmi kayak ngepres gitu Kak.
0: Oke.
1: Kayak kok kamu kok dapat gitu.
0: Jangan-jangan dikirain mimpi ya. Oke, akhirnya setelah freeze berapa membeku berapa tahun? Berapa detik? Oke. Akhirnya?
1: Waktu itu teman sebelahnya kan ngagetin, jadi kamu kayak merasa wah kok aku dapet.
0: Ini beneran gitu ya?
1: Ya. Gak mimpi kan? Kamu sampai nanya teman sebelah.
0: Oke, terus?
1: Terus, sama waktu itu juga ngerasa kayak, oh, bagus deh kalau dapet. Sebenarnya per hari suka mau lari waktu itu, cuma karena rame.
0: Malu?
1: Gak juari aja.
0: Nggak juari nggak tuh. Iya, iya. Iya, kalau sepi mungkin nangis ya. Bisi guling-guling nggak ya? Apa mau salto? Oke, akhirnya kamu nge-freeze atau membeku dulu. Kemudian teman kamu ada yang colek, eh kamu yang juara gitu ya. Akhirnya kamu ngasih tahu ke pembina seperti apa Karmi?
1: Setelah di rumah saya kasih tahu ke pembina kalau ternyata saya dapet juara.
0: Oke, akhirnya bilang apa nih?
1: Akhirnya pembina bilang selamat karena udah membuahkan hasil selama satu minggu ini, nggak sia-sia begadang. Kami juga bilang ke pembina kalau mungkin ini emang udah ada ceritanya dari awal, Mister. Saya bilang seperti itu.
0: Oke, terus?
1: Terus ya itu pembina juga. Ya mungkin emang udah terpikat banget sama kami gitu.
0: Asik. Ya, karena memang kita juga kayak apa namanya, gak tahu ya, masalah ini kan rezeki gitu ya untuk kita semua teman Pro 2 kalau kita lomba sebenarnya ya. Nah terus Karmi ada perayaan tersendiri gak? Mungkin teman-teman kamu seperti apa supportnya sudah dapat juara? Ada yang banyak ngucapin? Atau mungkin kamu neraktir teman karena juara apa seperti apa?
1: Jadi waktu itu pas kami dapat juara, kami iseng-iseng untuk nge-post di media sosial kami, di WA maupun di IG.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu banyak yang like dan juga banyak yang bilang
0: proud
1: of you Karmi,
0: selamat
1: ya.
0: Cie, bangga ya jadi temannya Karmi gitu kan. Oke, kalau orang tua gimana Karmi?
1: Orang tua awalnya bilang,
0: waduh. Oke. Terus akhirnya?
1: Akhirnya dibilang pas bagus deh kalau dapat gitu. Soalnya enggak bisa nunjukin gimana cara mereka buat ngapresiasi, tapi di dalam hatinya mereka juga senang.
0: Bangga ya, pastinya. Pastinya seorang orang tua itu bangga dong ya, karena anaknya memang dapat juara. Mungkin kayak gini, beneran gak sih? Kayak gitu, kayak Karmi juga sendiri nge-freeze juga kayaknya orang tua ya. Iya benar-benar. Ya udah deh, Karmi, karena kita udah waktunya udah habis nih ya untuk sesi sore ceria kali ini. Kak Iren pengen tanya deh ya, dengan pengalaman kamu lomba poster dan juga apa namanya karya tulis, apa yang membuat kamu apa namanya sekarang udah menjalaninya? Menurut kamu karya tulis itu seperti apa?
1: Jadi karya tulis itu menurut kami sendiri sebuah apa ya dibilangnya? Kalau kayak kita bercerita gitu kan, kita kayak menuangkan apa aja yang ada di dalam pikiran kita, terus kita mencari apa sih yang harus kita lakukan di sana begitu kan?
0: Oke. Baik, untuk sesi closing ya, closing statement nih Karmi, ada gak sih pesan yang ingin kamu sampaikan untuk anak-anak muda yang mungkin awalnya ragu untuk terjun ke karya tulis, kemudian atau mungkin ada perasaan takut mengikuti lomba, seperti apa nih yang ingin disampaikan sama Karmi untuk memberikan support pada mereka?
1: Oke Kak, jadi terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pesan yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman, kakak dan juga ya adik-adik yang ada di luar sana yang sedang mendengarkan, terkadang dari kita mencoba, hanya mencoba-coba, kita akan mendapatkan hasil yang belum tentu kita tahu, padahal kita ragu bahwa nggak mungkin sih aku dapat, tapi nggak ada salahnya untuk kita mencoba, siapa tahu memang beneran ada bisanya.
0: Oke. Ini menarik ya teman Pro 2, karena memang setiap orang pastinya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita gak tahu ya, selama kita belum mencoba, tetaplah berpikiran positif ya, optimis dalam setiap kegiatan atau lomba. Oke, Karmi, terima kasih banyak ya udah ikutan dan menginspirasi pastinya.
1: Oke, terima kasih kembali juga Kak.
0: Ya, ditunggu prestasi lain ya, sehingga nanti kami undang kembali untuk ngobrol-ngobrol di Sore Ceria, oke?
1: Oke,
0: salam buat semua teman-teman di SMA Bali Mandara ya. Bye. Dan terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah ikutan WhatsApp ya di 0811 399 1054. Kita ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya. Aku Iren Amora.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raya, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, balik lagi bareng aku di Sore Ceria. Dan tentunya untuk semua yang baru aja gabung dengerin Pro 2, sini merapat ya, dengerin aku di Sore Ceria. Dan jangan lupa juga untuk kamu yang udah dari tadi dengerin, siap ya, terima kasih banyak udah dengerin. Dan tentunya tetap standby di sini karena aku nemenin sampai jam 7 malam nanti. Ngomong-ngomong, teman Pro 2, ini ada kabar ya, kalau Topan Buffy diperkirakan bakal mendekati wilayah selatan Jepang pada akhir pekan ini, di mana Badan Meteorologi Jepang menyebut Buffy sebagai topan besar dan ganas yang bergerak ke arah barat dekat kepulauan Mariana. Jadi topan ini diperkirakan melintas di wilayah timur Filipina sebelum mendekati prefektur Okinawa Jumat 10 Juli dan Sabtu 11 Juli. Setelah itu Buffy diperkirakan bergerak menuju Laut Cina Timur ya. Nah, ini jadi tetap waspada untuk kamu semuanya. Mungkin ada yang punya keluarga di sana ya, di Jepang. Nah, mungkin kamu sendiri ada di Jepang, teman Pro 2, stay safe.

105.4 FM Pro 2 RS Nyarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, film gak cuma menyajikan alur cerita yang menarik ya, tapi juga menampilkan latar tempat yang memikat perhatian penonton. Ada nih beberapa lokasi syuting, bahkan menjadi destinasi wisata karena menawarkan tentunya pemandangan yang indah dan berkesan. Nah, ngomongin itu ya, jadi ada beberapa destinasi wisata di Indonesia yang pernah menjadi lokasi syuting film. Misalnya aja Ubud ya. Ubud di Bali menjadi salah satu lokasi syuting film Eat Pray Love yang dirilis 2010. Film ini menampilkan suasana pedesaan, budaya Bali, serta panorama alam yang memikat wisatawan ya. Jadi di Monkey Forest, Pasar Seni Ubud, Pantai Padang-Padang, Teras Sawah Tegalalang. Nah, keindahan Sebu ini memperkuat citra Ubud sebagai destinasi wisata untuk mencari ketenangan dan menikmati alam. Nah, selain Ubud ada juga Pulau Mursala ya. Ini di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ya, menjadi salah satu lokasi syuting film King Kong 2005. Dalam film itu pulau ini digambarkan sebagai Skull Island dengan panorama alam yang memukau. Karena memang Pulau Mursala ini dikenal punya air terjun setinggi sekitar 35 meter ya, yang langsung mengalir ke Samudra Hindia. Keunikan ini menjadi pulau ini sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Utara.

0: tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuman bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.
1: Singaraja, teman terbaik.

Pro 2. Jadi lokasi yang satu ini, Jogja, ini memang menjadi latar utama film Ada Apa Dengan Cinta. Wah, pasti ingat dong ya, dirilis 2016 lalu. Film ini turut memperkenalkan berbagai destinasi wisata kepada penonton dari dalam dan luar negeri ya. Jadi ada Gereja Ayam, Keraton Ratu Boko, Makam Panembahan Senopati, Puntuk Setumbu, dan Pantai Parangritisnya ya. Jadi popularitas film ini juga ikut meningkatkan perhatian wisatawan terhadap destinasi-destinasi ikonik di Yogyakarta. Nah, ada juga nih ya, kalau itu di Indonesia, kita ke luar negeri ada juga Waikato Hobbiton Movie Set Selandia Baru. Jadi Waikato Town of Mata-Mata di Selandia Baru dikenal nih sebagai lokasi syuting film The Lord of the Rings dan The Hobbit. Jadi kawasan ini menampilkan Hobbiton yang menjadi salah satu destinasi favorit penggemar film. Wisatawan bisa mengikuti tur berpemandu untuk menjelajahi kawasan Hobbiton dan menikmati suasana pedesaan. Mata-Mata juga menawarkan kafe, penginapan, dan pemandangan Wairere Falls yang memikat. Tuh, gimana kamu, berminat enggak?

0: Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura. Sebuah pernikahan tanpa dasar cinta, namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun di balik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin Sore Jaya. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

Well, teman pro 2, Gardens by the Bay di Singapura juga jadi salah satu lokasi syuting film Crazy Rich Asians ya. Destinasi ini dikenal sebagai ikon wisata modern dengan koleksi ribuan spesies tanaman ya. Ada juga Ed Ben Haddo di Maroko. Jadi benteng lumpur Ed Ben Haddo di Maroko juga menjadi lokasi syuting berbagai film dan serial terkenal. Arsitektur kasbah serta landscape gurunnya menghadirkan nuansa sejarah yang khas ya. Jadi lokasi ini sering menghadirkan pengalaman berbeda bagi wisatawan yang pengen melihat keindahan aslinya. Asik. Kira-kira dari tempat itu kamu pernah mengunjungi yang mana nih, teman pro 2? Kalau aku pastinya Ubud, udah pernah ya. Ya kan aku tinggal di Bali.

Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.

0: lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi

0: buat kamu semuanya yang tentunya pengen tahu ya, ini jadwal PKB hari ini ya teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin PKB ini kan perayaannya tahun 2026 ini dari 13 Juli sampai 11 Juli mendatang ya, alias sampai Sabtu nanti. Nah, jadi bertemakan Atma Kerti Jiwa Sida Parisude ya. Jadi teman Pro 2 hari ini yang akan tampil gitu ya adalah 19.30 Wita di depan gedung Kerier. Ada kegiatan reka sedana atau pergelaran reka sedana wayang, wayang genjet Desa Bungkulan, Banjardinas Anca, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Di panggung terbuka Arde Chandra Art Center ada utsawa atau parade gong kebiar dewasa Sekegong Yohana Widya Sandi Suara Banjar Dinas Duda, Desa Duda, Kecamatan Selat Duda, Kabupaten Duta Kabupaten Karangasem ya. Sekegong Suara Kencana Banjar Dinas Kutu, Desa Lalang Lingga, Kecamatan Selamadeg Barat, Duta Kabupaten Tabanan. So teman berdua, jangan lupa berkunjung ya ke PKB tentunya, karena masih ada kesempatan 2 hari lagi, besok dan hari Sabtu tanggal 11 itu penutupan. Dan tentunya yuk main-main ke PKB yuk, supaya tahu nih sebenarnya PKB itu ada apa aja ya teman Pro 2. So informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku ya di sore ceria. Jangan lupa tentunya dengerin terus Pro 2 RR Singa Raja. Next jaga malam bareng Kakak Wira. Aku Irana Mopra, teman Pro 2. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RR Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
2: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 5.4

Buat kamu yang akhir-akhir ini kayaknya males banget mau ngapa-ngapain, ujung-ujungnya cuma rebahan, scroll handphone, terus bilang ke diri sendiri, duh bentar lagi deh. Kalau kamu lagi di fase itu, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang sekarang sering disebut bed rotting. Rebahan lama bukan cuman karena capek badan, tapi juga karena pikiran lagi penuh. Nggak salah kok untuk istirahat, tapi kalau keterusan, hati-hati. Kamu bisa terlalu nyaman sampai lupa caranya mulai lagi. Nggak harus langsung produktif hari ini. Coba aja dulu dari hal kecil. Duduk, minum air, atau sekedar bangun dari kasur. Karena kadang satu langkah kecil itu loh yang paling susah, tapi itu juga yang paling penting.

Info Pro 2 edisi Kamis 9 Juli 2026 berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan dua inovasi digital, Sakti dan Emak PKK, untuk meningkatkan akurasi data administrasi kependudukan sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih efektif. Peluncuran ditandai dengan penandatangan perjanjian kerjasama atau PKS yang dipimpin oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidre bersama sejumlah pemangku kepentingan. Info selanjutnya teman Pro 2, prestasi membanggakan kembali dipersembahkan atlet panjat tebing asal Kabupaten Buleleng, Bali, Desak Made Rita Kusuma Dewi. Atlet spesialis speed tersebut sukses merebut medali emas pada ajang World Climbing Series Krakow 2026 yang berlangsung di Krakow, Polandia 3-5 Juli 2026, sekaligus mengukuhkan kembali dominasinya di level dunia. Pada babak final yang digelar pada Sabtu 4 Juli 2026, Desak tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 6,54 detik. Info terakhir teman Pro 2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Buleleng menemukan masih banyak data pekerjaan warga yang belum diperbarui dalam sistem administrasi kependudukan. Hasil pemutakhiran menunjukkan sekitar 4.000 pensiunan aparatur sipil negara atau ASN, 160 purnawirawan TNI, dan lebih dari 200 purnawirawan Polri masih tercatat berstatus aktif dalam database kependudukan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi akurasi data yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan dan program pemerintah. Yaitu tadi Info Pro 2 edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, halo, selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Wira. Tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Aku bakal nemenin kamu dari sekarang sampai nanti jam 12 malam nih teman Pro 2 ya. Yang pastinya dengan lagu-lagu hits kekinian yang bakal aku puterin buat menemani malam kamu ini. Dan gak kalah pentingnya ada informasi-informasi tentunya yang sangat amat menarik yang sayang banget buat kamu lewatkan nih teman Pro 2. Seperti segmen pertama kali ini nih teman Pro 2 di Jaga Malam ya, seperti biasa aku mau mengajak kamu untuk ngobrol nih dengan seorang psikolog nih teman Pro 2. Aku mau ngobrolin topik yaitu resolusi atau konsisten gitu. Halo.
1: Halo.
0: Halo Kak, selamat malam Kak.
1: Ya.
0: Halo Kak. Ini benar dengan Kak Rai? Siapa panggilannya Kak?
1: Itu
0: kau boleh
1: Kak Rai.
0: Oh iya, oke, mungkin ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kak, aku mau nganu. Boleh enggak Kakak mungkin memperkenalkan diri dulu Kak, biar teman berdua tahu gitu. Mungkin dengan Kakak siapa dan background-nya seperti apa. Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Kak Wira dan halo semua teman-teman Pro 2 gitu ya. Saya Irai Hardika, saya adalah seorang dosen dan juga seorang psikolog gitu ya. Berarti background pendidikan saya adalah magister psikologi dan fokus saya memang adalah untuk psikologi psikolog klinis ya. Jadi yang akan mengarahkan dalam konteks kesehatan mental secara umum. Begitu kurang lebih Kak Wira.
0: Oh gitu, oh berarti pas banget nih, cocok banget nih Kak. Aku mau ngajak ngobrol tentang topik yang kali ini, yaitu resolusi atau konsisten nih Kak. Aku mau langsung masuk aja nih Kak ke topiknya ya Kak ya. Kenapa ya. Nih, anak muda zaman sekarang itu Kak, ya mungkin gak sekarang ya, baru-baru. Ya kelihatannya sih sekarang soalnya baru rame banget nih di medsos kan, banyak tuh orang anak muda genji-genji tuh baru mereka itu membuat resolusi tuh Kak. Mereka membuat ya. Resolusi ketika ada momen-momen tertentu gitu. Tapi ya. Aku sering lihat tuh cuman suka membuat resolusinya tapi tidak diiringi dengan konsistensi tuh. Fenomena-fenomena ini tuh menurut Kakak tuh seperti gimana Kak?
1: Oke, berarti aneh ya, yang kemudian sudah terjadi sekarang banyak-banyakan membuat daftar resolusi ya.
0: Betul.
1: Tanpa ada beberapa komitmen untuk bisa melakukan.
0: Iya, betul.
1: Begini, Kak Wira, pada dasarnya begitu ya, ya kita melihat bahwa secara umum kita itu sangat terpacu untuk sesuatu hal yang baru. Biasanya beberapa yang berkaitan dengan resolusi atau perubahan itu dimulai dengan beberapa bagian yang baru, misalnya setelah ulang tahun. Misalnya setelah lewat dari tahun baru begitu ya. Jadi iya, itu iya. Adalah suatu janji pada diri pribadi begitu untuk dilakukan sebuah perubahan. Apakah itu baik? Pada dasarnya sih baik gitu ya. Tetapi yang sebenarnya membuat itu jadi sulit untuk bisa dilakukan pada dasarnya adalah karena itu satu terlalu besar gitu ya. Atau terlalu bombastis begitu perubahannya. Padahal perubahan-perubahan itu sebenarnya bisa dimulai dari perubahan-perubahan yang kecil. Nah, sebenarnya itulah mengapa kok resolusi yang kemudian kita sering untuk bisa susun itu, kadang-kadang nih motivasinya atau keinginan untuk melakukan itu turun drastis mungkin setelah 2 minggu ke depan. Lah, kok kelihatannya susah ya? Ngapain aku membuat resolusi ini? Ah, besok aja deh tahun depan lagi. Nah, itu daftarnya bertambah panjang. Ini sebenarnya bukan karena kitanya malas, Kak. Bukan.
0: Iya.
1: Tetapi itu sebenarnya karena posisi bahwa tadi tantangan kita terlalu besar dan kita tidak bekerja sama dengan struktur biologis otak kepala kita sendiri. Nah, maksudnya apa? Nah, begini, saya memperkenalkan yang namanya neuroscience atau satu cabang ilmu yang memang mempelajari tentang kinerja dari organ tubuh khususnya otak, begitu ya. Yang nanti akan berkaitan dengan sistem limbik. Sistem limbik itu adalah sistem emosi. Nah, otak itu adalah perencanaan, Kak. Sistem limbik itu adalah motivasi atau emosi. Nah, kedua hal ini itu perlu datang dengan suatu semangat yang sejalan. Ketika tidak sejalan, maka disitulah letak kesulitan kita untuk bisa menemukan suatu perubahan-perubahan yang pada akhirnya bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namanya kalau misalkan di dalam konteks ini sebenarnya adalah kenapa kok perubahan itu akan sulit terjadi? Karena tidak terjadi yang namanya limbic friction atau gesekan limbik. Nah, maksudnya apa? Begini, ada bagian otak itu memiliki sifat kayak neuroplastisitas. Mm-hmm. Itu artinya otak kita itu tetap belajar sampai sepanjang kita hidup.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pada dasarnya otak itu tidak ada masa pensiun. Mm-hmm. Semakin kita gunakan, maka semakin otak kita itu bisa berkembang sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Nah, tetapi mungkin ada pertanyaan, Kak, kalau misalkan semakin tua kan, mungkin seakan semakin lupa ya, kan gitu?
0: Iya, menurun ya, nah, ingatnya,
1: betul? Menurun, mm-hmm. Betul, menurun dari ingatnya. Nah, itu kalau secara fisik bisa dikatakan, iya, menurun kemampuannya untuk bisa mengingat, iya. Mm-hmm. Nah, kalau kita tua akan menurun, apalagi ketika muda otaknya tidak digunakan. Mm. Jadi penurunan itu jauh-jauh lebih cepat dibandingkan usia yang kemudian sebenarnya, begitu ya. Nah, apa yang tadi berkaitan dengan sisi bagaimana kita bekerja sama antar otak dan emosi, pada dasarnya itu disebut dengan sisi habit stacking, Kak. Artinya okay. Apa? Begini. Kita coba ya, kita coba untuk membuat suatu gambaran gitu ya. Contohnya, saya ingin olahraga rutin setiap minggu. Dah gitu ya. Nanti kita akan membicarakan itu.
0: Oke.
1: Okay. Ngapain olahraga? Kan enak ya duduk-duduk nongkrong gitu. Mm-hmm. Kan gitu. Nah, sehingga sisi perubahan itu akan menjadi hal yang susah ketika kita memulainya itu dari nol. Nah, yang dimaksud habit stacking di sini adalah begini. Apa sih yang sudah berhasil kita lakukan dalam keseharian? Contoh nih, saya mengerjakan sebuah tugas atau saya mengerjakan sebuah proyek dan akhirnya saya merasa itu berhasil. Nah, keberhasilan inilah yang kemudian saya kaitkan dengan pola kebiasaan baru. Oke, ketika saya sudah berhasil untuk bisa melakukan sesuatu yang saya rencanakan, saya tambah yang namanya habit stacking tadi. Oke, saya mulai untuk bisa melakukan olahraga.
0: Oh,
1: tapi olahraganya jangan 2 hari, kan?
0: Mm-hmm.
1: Tapi olahraganya cukup mungkin adalah 2 menit. Nah, kenapa 2 menit? Oh. Yang penting ada niatan dulu.
0: Oh, iya. Berarti lebih ke merubah gitu ya, Kak?
1: Ya, lebih kalau melihat sisi bahwa oke, saya sudah berhasil habit, melakukan gitu. Menambah, Kak.
0: Oh, menambah.
1: Tetapi, ya, menambah, tetapi ini habitnya itu ditempelkan dengan kebiasaan kita yang sudah berhasil.
0: Oh, iya, oke.
1: Saya berhasil untuk bisa menyelesaikan suatu tugas tertentu, misalnya gitu ya.
0: Yeah.
1: Oke, berarti hadiahnya di sini akan saya jalan-jalan. Makanya olahraganya jalan-jalannya nggak usah pakai motor, tapi jalan kaki, itu maksud saya.
0: Oh, iya. Oke, Kak.
1: Ya.
0: Halo, mungkin nanti bisa diterusin lagi untuk penjelasannya ya, Kak ya. Okay. Karena baru segmen pertama tuh udah dijelasin secara detail tuh kenapa bisa terjadi sering resolusinya daripada konsistensinya. secara detail sama Kak Rey. Oke, Kak Rey, habis ini kita nyambung lagi. Buat kamu teman berdua jangan kemana-mana, karena habis ini aku mau lanjut ngobrol sama Kak Rey, tentunya bakal lebih seru lagi. So stay tune di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu.

lagi dengerin?

0: Oke teman berdua, masih bareng aku Wira, tentunya masih di pos jaga hari ini, masih ngobrolin seputar resolusi atau konsistensi bareng Kak Ray nih. Halo Kak Ray.
1: Ya Kak Wira.
0: Kak Ray, tadi kan Kak Ray kan intinya membahas kalau habit seseorang itu harus ditambah walaupun dengan hal perubahan yang kecil gitu ya. Tentunya yang ke arah positif tuh. Terus gimana Kak, yeah, misalnya untuk meyakinkan seseorang bahwa langkah kecil itu sebenarnya benar-benar bisa berarti gitu. Karena kan banyak yang berpikir sekarang kan mungkin ya, mungkin mereka berpikir alah cuman nambah gitu doang setiap harinya, emang beneran bisa untuk ngerubah gitu. Gimana tuh kalau dari cara pandang Kakak sendiri Kak?
1: Oke, okay. Nah ini sebenarnya tadi informasi yang kemudian disampaikan oleh Kak Wira begitu ya, itu memang lazim sekarang kita temui ya. Apalagi sekarang ini zamannya adalah zaman teknologi, pengennya serba cepat
0: kan. Betul, ya. Instan.
1: Pokoknya
0: ya,
1: kalau bisa itu waktunya singkat, dampaknya besar.
0: Benar.
1: Nah ini yang sebenarnya juga kita perlu sadari bahwa gini, ini sebagai pengingat ya, bahwa dulu waktu kita kecil dan sekarang saat kita sudah remaja maupun dewasa begitu ya, saya dan Kak Wira atau juga dengan teman-teman berdua semua begitu ya, untuk kita berlari kita perlu merangkak dulu.
0: Iya, betul.
1: Maka ini sebenarnya adalah bagian yang memang perlu kita lakukan itu dengan hal yang sederhana, karena hal yang sederhana itulah yang merupakan fondasi untuk hal-hal yang lebih kompleks gitu ya. Sehingga jangan pernah kemudian kita meremehkan yang namanya kekuatan konsistensi meskipun itu dimulai dari hal yang kecil. Nah tadi ya, pengingatnya adalah sebelum berlari kita itu perlu untuk bisa belajar merangkak dulu saat kita bayi gitu ya. Nah kenapa kok saya contohkan itu saat kita bayi? Karena sekarang kita masih bekerja sama dengan organ yang sama, maka itu adalah otak. Okay. Dan cara kerja otak itu memang memiliki suatu tahapan, dan itu tahapannya akan bisa lebih terambil lagi ketika dilakukan pengulangan. Nah, kata kunci di sini kenapa kok ada, kita pasti memiliki suatu kebiasaan yang baik, gitu ya. Contoh kalau misalkan tadi saya lihat dalam sisi olahraga gitu ya. Yeah. Oke, belum bisa olahraga nggak apa-apa. Tapi kan pasti bisa kan gosok gigi. Kan gitu. Dan gosok gigi itu kan sebenarnya kebiasaan yang baik. Nah, kita bisa tempelkan beberapa kebiasaan yang baik yang sudah kita lakukan untuk kebiasaan baru lagi yang juga baik dan sama produktifnya. Betul. Makanya tadi saya contohkan, nggak apa-apa kok ketika kita sudah berhasil melakukan sesuatu hal yang baik, kita tambahkan lagi, tapi ini sebagai suatu bentuk penguat begitu ya. Nah, ini satu keadaan yang mungkin saja saya pernah alami gitu ya, saya sharing ya. Saya pernah alami ketika dulu masa-masanya COVID begitu. Ketika COVID kan, ketika COVID itu pembelajaran kemudian semuanya ada di rumah. Work from home gitu ya, atau work from anywhere kalau misalkan sekarang. Nah, itu adalah kali pertama saya kemudian merasakan yang namanya kram pada kaki seumur hidup saya. Ternyata itu saya kemudian bermula karena kebiasaannya berubah Kak Wira. Apa? Dari jalan-jalan itu bisa mengajar, pada akhirnya berubah menjadi duduk. Manis, diam, dengan tenang menatap layar. Nah itu ternyata ada perubahan yang juga membuat kondisi fisik saya juga ternyata malah justru membuat tidak sehat kan begitu. Nah,

0: dilakukan sebagai suatu bentuk rutinitas. Nah, itulah yang dimaksudkan sisi konsistensi.
1: Oke. Yang penting itu untuk dilakukan. Nah, tapi terkadang tuh ya, kembali lagi ya Kak ya, kadang itu emang ya, memulai itu emang lebih mudah daripada menjaga. Walaupun hal sederhana kan bukan berarti gak mungkin tetap ada rasa malas gitu ya. Kira-kira apa aja sih Kak, mungkin faktor-faktor lain atau dari hal lain apa gitu yang bisa menyebabkan, yang mungkin bisa dihindari walaupun itu hal-hal kecil nih. Kayak aku nih, misal aku nih contoh jeleknya nih, aku lagi mencoba juga nih Kak untuk berhenti tidak merokok nih, tapi susah banget gitu.
0: Oke.
1: Iya Kak.
0: Ini kadang ini ketika membahas rokok nanti berbeda ya.
1: Oke.
0: Kita sebelumnya. Tapi paling tidak ini gambaran umum saja gini ya. Nah, jadi begini. Apa saja sih yang terkadang itu menghambat kita? Ini hal yang kecil yo, kok sampai nggak bisa gitu ya?
1: Iya.
0: Nah, itu sebenarnya sama aja dengan pemikiran begini. Ah, nggak apa-apa, ini cuma kecil kok, dampaknya nggak besar. Gitu. Nah, pemikiran itulah yang pada akhirnya membuat kita juga pada akhirnya tidak mau berubah. Nah, itu tadi kalau misalkan dicontohkan dari keadaannya Kak Wira begitu ya. Nah, itu kan suatu keadaan yang pada akhirnya, ini cuma sebatang. Terus 3 bulan lagi, ala kan 3 bulan cuma nambah 2 batang gitu. Tapi kan tetap nambah Kak. Gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, lihat bahwa itu dimulai dari hal yang sederhana juga, dimulai dari hal yang kecil juga gitu ya. Yang tadinya satu batang lama-lama satu slot kan begitu. Nah, itu kan bertambah akhirnya kan gitu. Nah, kondisi ini sebenarnya juga mengacu pada pola pikir kita Kak, yang pada akhirnya pola pikir kita itu menjebak. Misalnya begini, saya sudah berhasil nih hari ini untuk bisa setelah saya selesai untuk melakukan kegiatan saya olahraga. Yes, saya sudah berhasil 10 menit. Terus hari depan gitu ya, misalkan besok gitu ya, kita lanjutkan itu olahraga, tapi ternyata cuma dapat 5 menit Kak. Ya, sebagainya dari di sini adalah merasa kecewa. Ya, harusnya kan nambah ya. Kan kemarin 10 menit, kok sekarang 5 menit? Wah, saya merasa gagal. Itu jebakan pola pikir Kak.
1: Iya, betul.
0: Itu jebakan pola pikir. Padahal apa yang sudah dia lakukan? Dia tetap konsisten olahraga. Hanya waktunya beda, yang satu 10, yang satu 5. Nah, konsistensinya kan kemudian diabaikan. Padahal dia sudah melakukan loh gitu. Nah, itu adalah tekanan dalam diri Kak untuk tadi segera dampaknya besar, itulah yang sebenarnya membuat itu diri kita jadi jauh lebih berat.
1: Ternyata begitu ya Kak ya. Iya benar sih, emang sih Kak. Terkadang kita tuh menarget diri kita untuk selalu latihannya tuh naik gitu. Walaupun misal dalam seminggu kita jalan misalnya 2 kilo, nanti minggu depan naiklah 3 kilo. Nah, terkadang ketika naik itu rasa malas itu langsung keluar gitu. Oke, Kak. Waduh, semakin seru nih teman berdua ya, obrolan aku bersama Kare ya. Tapi Kare tunggu dulu ya, ditahan dulu ya Kare ya. Kita lanjutin lagi setelah jeda berikut ini. Teman berdua, tetap stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kakak-kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Masih di 105,4 FM Pro 2 dari Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Wira dan Kak Reni, masih ngobrolin seputar konsistensi dan resolusi nih teman Pro 2. Halo Kak Re.
1: Esok apa?
0: Halo Kak Wira. Kak Re, aku mau tanya nih. Kira-kira gimana nih kalau kita udah melakukan resolusi lalu sudah mulai menjalankan nih, mungkin tadi kan Kak Re bilang 2 minggu di awal itu oke, masih oke lah. Nah setelah 2 minggu atau mungkin lebih dari 3 minggu itu kan udah mulai keluar rasa malas tuh Kak, kira-kira gimana sih cara mengatasinya Kak, ada gak secara psikologi gitu gimana untuk cara mengatasinya Kak? Ya atau untuk menambah faktor semangatnya nih biar lebih semangat lagi gitu.
1: Oke. Yeah. Nah ini dari apa yang kemudian saya baca begitu ya. Ini kurang lebih 6 tips ya. Bisa kita lakukan untuk kita bisa mempertahankan konsistensi gitu ya. Nah yang pertama, jadikan konsistensi itu alarm, bukan tes. Artinya begini, kita mungkin punya alarm di waker ya Kak ya, entah itu di handphone maupun di beberapa jam yang kemudian kita punya gitu. Yang sebenarnya kita salah memperlakukan adalah begini, alarm itu hanya pengingat. Tapi kadang-kadang karena kita teralarm dan tidak mau bangun, kita marah-marah sendiri. Padahal tugasnya alarm itu hanya mengingatkan ya. Nah maka konsistensi itu sebenarnya adalah sebuah pengingat bahwa ada bagian yang harus kita lakukan sesuai dengan jalurnya. Hey, kamu sudah diingatkan itu, yuk dilakukan, gitu Kak. Jadi sebenarnya kita mendapatkan asisten pribadi. Karena kita mendapatkan konsistensi sebagai suatu pengingat, gitu ya. Yang pertama. Lalu yang kedua, beberapa kebiasaan itu membutuhkan infrastruktur. Maksudnya apa? Kalau saya pengen melakukan sesuatu hingga saya itu berhasil, maka saya butuh jalannya itu mudah. Contoh nih, saya ingin belajar bahasa Inggris, gitu ya. Nah, minimal saya itu datang ke tempat kursus bahasa Inggris, bukan tempat kursus bahasa Korea. Misalnya begitu. Nah, itu sebenarnya dari infrastruktur yang buat apa? Mengingatkan lagi bahwa oh ternyata tujuan saya adalah menguasai bahasa Inggris. Nah, saya berarti harus memiliki infrastruktur yang mendukung saya untuk mencapai tujuan itu.
0: Ya,
1: sehingga tadi kebiasaannya tetap untuk bisa berlanjut dan kemudian apa ya Kak, teringatkan untuk yuk lakukan lagi dan semakin lama semakin mudah.
0: Ya.
1: Lalu berikutnya, gini, kadang-kadang nih kita nggak sabaran untuk aku sudah berhasil nih kebiasaan satu, besok aku akan coba lagi ya sampai kebiasaan 10 gitu ya. Ya benar, berhasil Kak, berhasil masuk ICU kalau itu.
0: Iya, betul Kak. Enggak sabaran
1: ya. Betul. Artinya begini, sebuah kebiasaan itu sebenarnya kalau ini menurut dalam konteks penelitian psikologi ya, suatu perilaku akan menjadi biasa setelah dia terulang kurang lebih 21 sampai 31 hari. Itu baru yang namanya kebiasaan. Karena kita akan memiliki sikap yang otomatis untuk bisa melakukan. Gitu ya. Nah, secara penelitian itu waktunya 21 sampai 30 hari. 21 itu adalah berarti 3 minggu, 31 hari berarti paling enggak 1 bulan. Nah, kebiasaan menetap itu 6 bulan, Kak. Gitu. Maka ketika akan mencoba suatu kebiasaan baru, barulah dicoba setelah 6 bulan. Jangan 6 jam. Karena itu belum tentu apapun.
0: Oke.
1: Sehingga ketika kita memastikan bahwa waktu kita cukup untuk bisa menyadari bahwa pola kebiasaan ini, konsistensi kita ini sudah terbentuk, maka sebenarnya waktulah yang mendukung untuk itu bisa berjalan. Lalu tadi yang ketiga ya, sekarang ketiga. Yang keempat. Pahami aturan pembentukan kebiasaan sehingga kita menerapkan secara kreatif. Maksudnya apa? Bosan dengan cara yang lama, masa dari kemarin contohnya saya tadi adalah kan lari ya Kak,
0: ya, atau lari.
1: Jalan gitu ya. Masa jalannya sekarang di lapangan di Denpasar aja, sudahlah saya pindah ke lapangan di Klungkung. Jadi itu secara kreatif mengubah tempat tapi tujuannya masih sama.
0: Suasana baru gitu mungkin ya.
1: Betul. Tapi kan apa yang kita lakukan masih sama. Tapi ya jangan kemudian memaksakan diri ya, jalan dari dari tempat masing-masing ke luar pulau gitu misalnya. Gitu. Jangan. Itu adalah suatu niat yang terlalu apa ya, terlalu berlebihan begitu. Yang nanti malah justru akan jadi membahayakan. Lalu yang kelima, gini ya, pastikan ini seperti yang tadi sudah Kak Wira sampaikan sebenarnya. pastikan kebiasaan itu bermanfaat sejak awal.
0: Oke.
1: Nah, kalau tidak bermanfaat, sama kak. Ketika sesuatu hal yang diulang, yang menjadi hukumnya adalah perulangan itu. Maka kita harus pastikan dulu kebiasaannya bermanfaat. Sehingga ketika kita ulang, itu akan mendapatkan dampak yang positif.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita ulang dan ternyata tidak bermanfaat, nah, pola kebiasaannya kita terbentuk, tapi dampaknya tidak. Nah, jadi hati-hatinya di sana bagaimana memilih kebiasaan yang positif dan juga ada. Gitu ya. Dan yang terakhir, nih, biasanya nih, yuk, kalau pengen lari-lari, gitu, ini contoh yang tadi saya lakukan, silahkan beli sepatu baru, gitu. Silahkan beli baju, terus ikuti kegiatan run sampai 5 kilo,
0: betul,
1: gitu.
0: Misalnya. Betul.
1: Nah, itu adalah tugas influencer, kak, dan influencer nggak salah.
0: Iya.
1: Nah, bagian kita sebenarnya adalah kita melihat apakah kita sudah mampu mengikuti kegiatan-kegiatan itu, meskipun itu sesuai dengan tujuan kita tadi.
0: Okay.
1: Kalau misalnya belum mampu, maka tidak perlu memaksakan diri juga. Ingat ya, kebiasaan itu dimulainya dari nol, bukan dari 100, gitu.
0: Oke, oke, oke, kayak berarti ya kembali lagi ya, tetap kita tetap harus melakukan hal-hal yang kecil dulu deh, nggak usah misal kalau mau lari kita harus ada sepatu ini nih gitu, itu malah bisa nanti menimbulkan rasa malas itu ya kak ya.
1: Betul.
0: Oh iya, kak aku juga mau tanya ini deh kak, masalah kayak habit atau mungkin ada kayak semacam muscle memory gitu, itu bener adanya nggak sih kak? Ya.
1: Oke, muscle memory pertanyaan bagus. Apakah itu benar adanya? Itu benar.
0: Oke.
1: Jadi muscle memory itu pada dasarnya, bahkan ini kalau misalkan saya ceritakan lebih lanjut begitu, muscle memory itu tidak hanya berkaitan sama kekuatan otot, kak. Tetapi muscle memory itu juga juga mengakibatkan adanya memori-memori emosi yang kemudian kita tahan. Contoh nih, contoh ya. Kita pernah mengalami pengalaman buruk. Kita tidak sengaja atau mungkin sengaja dipukul sama orang. Ketika, ketika kita ingat kejadiannya, tiba-tiba ada bagian tubuh kita mengingat rasa sakitnya, kak.
0: Oh, iya iya.
1: Pernahkah mengalami? Iya, kalau misalkan pernah, itulah yang disebut dengan muscle memory. Jadi muscle memory itu tidak hanya dalam sisi fisik ketika otot itu berkembang, begitu ya. Tetapi konteks emosi dan juga pola pikir pun juga akan masuk ke sana. Contoh yang lain lagi, oh saya melewati suatu tempat. Di sini saya dulu pernah apa? Pernah bertemu dengan wanita atau pria idaman hati saya misalnya begitu. Entah kenapa kok tiba-tiba merinding. Nah itu yang pada akhirnya juga sebenarnya bisa bermanfaat ketika beberapa kegiatan fisik tadi ya, selain adanya pola pikir dan juga pola rasa. Dan iya, masalah memori itu adalah mengingatkan kita bahwa ini kalau dampaknya secara olahraga seperti contoh saya tadi di awal, kalau sudah rajin olahraga, begitu nggak olahraga rasanya aneh, kak.
0: Oh gitu ya. Iya.
1: Setelah muscle memorinya bekerja. Loh kan biasanya aku dikasih tantangan sekarang kok enggak gitu.
0: Oh iya kak, untuk durasinya itu apa sama kak? Kalau misalnya gini kayak gini deh kebiasaan bangun pagi gitu. Mungkin kalau kayak aku nih, aku pribadi aja kayak aku dulu emang susah nih bangun pagi, tapi aku paksa aku kasih alarm. Akhirnya setelah jalan satu minggu tanpa alarm pun aku udah bisa nih bangun pagi nih itu. Kalau aku jangka waktunya kurang lebih ya 5 sampai 7 hari baru dia bisa. Itu apa gimana tuh kak? Itu termasuk dalam muscle memory atau gimana kak?
1: Begini, kalau misalkan dalam pola tidur bisa dijelaskan begini. Siapa tahu kak Wira ketika berhasil dengan alarm itu bisa sebenarnya men-setting bahwa waktu jam tidur awalnya jauh lebih awal. Biasanya nih, misalkan Kak Wira tidurnya jam 11 malam gitu ya, atau mungkin jam 1 pagi. Itu tidak usah di alarm atau apapun, pasti bangunnya kesiangan. Tapi ketika tidurnya itu lebih awal, meskipun tanpa alarm, bahkan nanti bisa bangun sebelum alarm itu bunyi. Nah, itu bisa Kak, untuk bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan tadi dengan alarm, terkadang memang alarm waker itu mengingatkan kita ya untuk bisa bangun gitu ya. Tapi masalahnya adalah nanti kalau tidak ada alarm, masa kita nggak bangun, Kak?
0: Iya.
1: Jadi ada bagian di mana pengulangan itu sebenarnya kita punya media untuk bisa membantu. Tetapi setelah kita mandiri untuk bisa memiliki kebiasaan itu, ya media bantuannya tadi kemudian berhenti.
0: Oh gitu, oke ya Kak Rea, oke. Oh ternyata seperti itu, ini juga membuka pandanganku nih Kak Rea. ya, tentang konsistensi tentu terutama ya. Karena untuk resolusi itu kelihatannya hampir semua orang pasti bisa deh, tapi kalau konsistensi itu sedikit banget pasti yang bisa ya. Oke Kak Rey, aduh gak kerasa nih udah hampir jam 8 malam nih Kak Rey ini. Mungkin mau ada yang disampaikan lagi Kak Rey sebagai penutup itu, closing statement mungkin juga bisa, apa tadi selama kita ngobrol-ngobrol ada yang belum terbahas, mungkin belum tersampaikan, mungkin bisa nih disampaikan untuk terakhir kalinya nih Kak Rey sama teman Pro 2. Silakan Kak Rey.
1: Oke, terima kasih Kak Wira dan teman-teman Pro 2. Jadi begini, resolusi itu bukan berarti tidak penting begitu ya. Resolusi itu adalah arahan, dan konsistensi itu adalah upaya kita untuk bisa mencapai resolusi itu secara bertahap gitu ya. Ingat, secara bertahap. Segala sesuatu yang instan pasti dampaknya tidak jangka panjang, tetapi yang bertahap itu akan jauh relatif cepat. Jadi resolusi itu adalah mengubah suatu impian menjadi kenyataan. Dengan cara apa? Kita konsisten untuk melakukan. Sekarang gimana konsisten melakukan? Ya sudah, pecah langkah-langkah besar menjadi langkah-langkah kecil sehingga kita merasa itu realistis untuk dilakukan dan kita mampu melakukannya. Nah, realistis dan mampu melakukannya itulah yang membuat motivasi kita terus ada. Rasa malas mungkin ada beberapa kali begitu ya, tetapi ketika kita merasa mampu melakukan, ya pada dasarnya rencana tidak sebatas rencana Kak, tetapi rencana pada akhirnya bisa menjadi kenyataan.
0: Oke, keren banget Kak Rey. Resolusi itu adalah sebuah arah dan konsistensi adalah langkah untuk mewujudkannya. Nggak perlu terlalu muluk-muluk dari hal yang kecil dulu. Oke Kak Rey, wah terima kasih banyak Kak Rey. Semoga obrolan kali ini bisa memberikan insight dan masukan buat teman Pro 2 di sana nih. Terima kasih Kak Rey atas waktunya sudah terbung sama Pro 2. Ya semoga lain waktu kita bisa ketemu langsung ke studio Kak Rey.
1: Oke, siap.
0: Oke Kak Rey, terima kasih. Bye bye Kak Rey.
1: Mari, terima kasih.
0: Oke teman Pro 2, itu tadi obrolan aku bersama Kak Rey, seorang psikolog ya. Tentunya bisa memberikan insight masukan dari kamu nih untuk lebih konsisten, dan tadi udah dijelaskan berapa faktor-faktornya gitu teman Pro 2. Ih, seru banget, aku sampai ketagihan sebenarnya, enggak cukup nih waktunya. Karena sehabis ini nih teman Pro 2, aku mau ngajakin kamu untuk terhubung sama Pro 2 RRI Jakarta karena kita bakal relay MLC. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
0: Betul.
1: Dan juga Davi, ya.
0: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gue kapan ya?
0: Iya udah gak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
0: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan?
0: Bukan.
1: Ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
0: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
1: Sama aja.
0: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman berdua kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Pasti di hari ini.
1: Betul.
0: Tamu spesialnya adalah penyanyi yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu kan. Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
0: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese.
0: Woo.
1: Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin tadi udah ngechat juga ya.
0: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh.
1: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, eh?
0: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih bersama kita berdua, pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini boleh apa?
0: Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya every day is a slow day aja sih. Boleh nggak stop rushing things deh?
1: Iya,
0: itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ini bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Itu baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Apa emang?
1: Benar. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu kan. Sambil makan sebuah buah.
0: Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Benar. Gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali. Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan. Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandang pemandang ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan? Yeah. Sejuk gitu-gitu, nggak ada yang ganggu rumah gue. Enak. Gak ada suara kayak tintin.
1: Ya itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti, kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi, itu sih yang paling pertama. Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi, itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lo beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK, kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Amin.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: Tapi lo ingat gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ. Jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh. Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: RJ kan rame-rame mampus.
0: Iya.
2: Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari-lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih, gue baru sadar kayak oh ternyata rasanya begini ya, semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita, oh begini rasanya ya, kayak kaki gue udah geter banget, lirik udah salah tapi udah berlihat amat yang penting gue
0: lirik udah salah, sempat salah
2: lirik tapi nggak apa-apa lah,
0: nggak apa-apa ya, aman
2: kayak orang-orang kayak
1: nggak sama itu ya gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga
0: jatuhnya. Oh yang ketiga. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
2: Di panggung utama itu alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon.
0: Oke.
2: Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Maca Boy, emang lu suka banget Maca Boy?
2: Ada udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Maca?
2: Enggak, gue suka aja.
0: Maksudnya. Oh.
2: Bukan yang kayak ih minum Maca yuk minum, enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula, atau cuma susu doang, dan pure Maca ya emang itu bagus buat kesehatan lo.
0: Okay.
2: Tapi kalau misalkan lo Maca susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Iya, sama aja
2: gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya apa?
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya bener.
2: Oh bener banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Lagi sih maksa banget.
1: Jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya Unspoken Goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya bener.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten. Dan coba gimana?
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah, iya.
2: Masih dibalik aja.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain.
1: Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, nomor 2 masih di Music Live Chat.
2: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
3: Hello.
2: Alright. Dan berarti ini baru rilis apa, single berarti ya?
1: Dua single.
3: Baru rilis 2 single lagi. Dan okay. Jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
2: Oh, oke. Okay. Tapi EP-nya belum rilis.
3: Oh, udah.
2: Oh, udah juga.
3: Itu jadi part of the EP jadinya.
2: Oh,
3: ya, lagu gue itu.
1: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
3: EP perdana gue juga. Yeah.
1: Gimana rasanya? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
3: Iya, yeah, pernah. Pernah banget.
1: Sekarang EP, cuy.
2: Yeah. EP, gokil.
1: Gini aja
3: gitu. Gue berubah itu ke sampai lu lupa sama gue bagaimana sih?
1: Gue kayak lu pakai topi.
3: Gue keren banget ya
1: bagaimana? Lu pakai topi.
3: Iya.
1: Gua enggak tahu.
2: Oke,
1: terus apa namanya, gimana rasanya itu baby?
3: I'm really happy sih, man. Maksudnya gue kan ngeblank.
1: Gak apa-apa,
2: santai.
3: Gue tuh cuma happy, maksudnya oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
2: Iya, bang.
3: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
1: Wow.
3: Ya segelintir lah, segelintir.
2: Iya, yeah.
3: Ya, maksudnya kan it takes a lot. Ya, maksudnya it takes a village.
1: Yep.
3: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah, alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
2: Oke.
1: Waduh, waduh, wow. Waduh.
2: Yeah. Cukup gelap
1: sebenarnya.
2: Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
3: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
2: Di EP ini.
3: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara. Okay. Gitu.
1: Okay.
3: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh okay. Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
1: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
3: Iya, manusiawi lah ya.
1: Manusiawi, benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini 2 lagu kita bakal bahas dua-duanya.
2: Yes.
1: Unspoken Goodbye.
2: Oh, wow.
1: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
3: Kita mengaspoken goodbye-kan sesama sih kayaknya.
2: Oke. Okay. Saling ya ini ya?
3: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
1: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang 20?
2: Kalau curhat.
3: Ya, lu gitu. Iya, jadi
2: lu jadi distract gue gak kek. Gak apa-apa.
3: Gue jadi tentang, gue mau ngeblank.
1: Ini kan hubungan lo yang kedua.
3: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah, pokoknya. Dua terakhir. Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
2: Okay.
3: Putusnya tuh kita gak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih yang kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus, jadi bener-bener nggak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali. Nggak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti nggak sih?
2: Yeah.
3: That's why itu selama tinggal yang nggak pernah tersampaikan, nggak sepenuhnya tersampaikan karena ya. Lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, berarti gak sih? Yeah. Tapi udah putus hubungannya.
1: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
2: Bisa.
1: Bisa?
2: Bisa.
3: Bisa.
1: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
3: Susah banget.
2: Susah,
1: iya,
2: jujur, susah.
3: Nah itu lo mesti sibuk.
2: Oh, lo masih bikin lagu bro.
1: Gue pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
1: Iya tapi serius, gue soalnya susah banget gitu.
2: Yeah.
1: Untuk misalkan gue nggak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo. Padahal lo kan teman gue gitu, susah untuk menjauhnya. Aduh kangen lagi. Aduh,
3: pasti tapi gini, tapi lo pernah sih kayak saat ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti nggak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa.

0: gitu ya.
1: Iya. Seperti itu sih.
0: Sebenarnya agak seperti itu.
2: Agak seperti itu ya.
3: Kamu terlalu baik buat aku. Kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
1: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya. Apalagi kalau misalkan gak punya kesibukan apa segala
0: macam. Yes.
3: Jujurnya.
1: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi. Nah ini udah dari judul juga.
0: Ini berkaitan apa gimana nih? Berarti
1: iya.
0: Iya kalau dari judulnya kan.
1: Iya.
0: Kalau dari judulnya kan.
1: Apakah orang yang sama?
3: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
0: Oke.
3: Gini. Ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal. Which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue.
1: Oke.
3: Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini beriku tanda untuk tak takut gitu.
1: Maksudnya, oh.
3: Sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku. Aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelumnya kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu.
0: Oke.
3: Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, gue kayak tiba-tiba ngefling nih kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya.
1: Iya.
3: Datang gitu aja kan.
0: Iya
3: kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini beriku tanda untuk tak takut, dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang kita gak ngasih tauin kan, kita diem-diem tapi kita
1: menghanyutkan
3: terus dianya orangnya kayak ngasih tanda tarik ulur terus kayak ngatain harapan gue tapi aku masih ingin lagi coba pelan-pelan pelajari rasa itu kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
0: Iya, benar-benar.
3: Karena gue udah suka nih gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa
3: ya. Kalau tabrak pakai bus.
0: Horor.
1: Kriminal sekali saya.
0: Sekali ya.
1: Oke deh, kalau gitu teman berdua mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
0: Bener.
1: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua. Coba diresapi dulu.
0: Yes.
1: Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
0: Waduh.
3: Sesemua itu kan.
1: Semuanya.
0: Kalau cukup waktunya ya.
1: Sekali lagi di 0811-800-105.
0: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI di Jakarta tentunya ya.
1: Oke, kalau gitu langsung aja. Unspoken goodbye dari
0: by Jordi Riz.
1: Music Live Chat.

0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Gue mengalami apa yang kualami.
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nah dia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Ya gitulah ya, kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Spotify
0: Radar 2026.
1: Oke, Jordi Riz bro.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
2: Wow, that's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Mm-hmm. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukai sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 6:30 bro. Oh.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Okay. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Mm-hmm. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk keluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pilih gitu. Mm-hmm. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan.
1: Kayak betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ya. Ditunggu ya.
1: Amin.
0: Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaannya?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke.
0: Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: Hijinks, oke.
2: Hijinks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: Name one boleh sih. Kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ini terkenal sih. Ini. Dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil, gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé
2: gitu. Sama sih. Iya sih. Kayak Monday every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
1: Okay.
2: Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat, kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya, specifically. Tenang aja buat gue.
1: Yeah.
2: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget.
1: Yes.
2: Cepet serba stres. Buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Oke. Okay. Itulah kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak. Gue blak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh, oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini. Yeah,
0: maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut deh. Ah, oke. Okay.
1: Lanjut.
0: Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top marfat top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin. Oh, Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Siapa?
2: Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
2: Gak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jujul kembalian.
1: Iya, jujul kembalian.
2: Jadi jujul lagu gue. Jujul lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Dioff sama Aziz Hedra.
1: Okay.
2: Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pengen collab sama dia.
1: Itu seru sih.
2: Karena dia kan asik banget ya cara kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Guys.
0: Oh wow.
1: Unspoken Pleasure.
0: Mas. Oh, harus digabung gitu ya.
1: Enggak harus
0: digabung-gabung gitu ya saya.
2: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masalahnya ini penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry kita banyak ketawanya.
1: Oke. Lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Yes, okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku. Katanya.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran. Katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya okay. Itu jujur.
0: Yeah.
2: Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih.
0: Uh-huh.
2: Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu. Udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, ya maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh.
0: Maksudnya
2: kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh.
1: Bener.
2: Dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian. Wah. Di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
1: Oh benar.
0: Oke. Hey. Bejor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah. Benar.
2: Karena kalau dia gitu 3 tahun, Bu, kamu udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, ini simpel aja maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo yang sebenarnya, diterima apa gak terima. Gak mungkin terima sih kalau itu sekitar 3 tahun pak udah.
1: Benar-benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. Terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them.
1: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judulnya
2: Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Okay. Let them, kita udah gak bisa kontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah seperti itu dia, benar-benar. Yeah. Ruin your friendship bro.
0: Bener. Oh my god. Sorry ngeleng ya. Oke ini ada, ini nih terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kalau lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka lagu ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang. Dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding, akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Begitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana?
0: Kita bisa gak separate the artist and their work?
1: Oke.
0: Artis
1: sama
0: iya. Misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada.
2: Of course you can. Menurut bisa, gue, kan? Bisa aja. Maksudnya kayak kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song.
0: It
2: doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak terbukti. Tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka marahnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
1: Benar.
0: Jadi gitu ya. Jadi lebih susah untuk ngikutin musisinya.
1: Musisinya benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Ini dari
2: Ameng.
1: Ya. Oh, Ameng Prancis. Apa? Ameng, enggak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U enggak? Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
2: Kira-kira kalau lagu aku jadi makanan ya? Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh jelasin?
2: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong kan.
1: Oke.
2: Dia sangat simple. Maksudnya bentukan juga yang enggak, yang biasa aja gitu, enggak yang wow mata, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini. Gitu.
1: Oke. Okay.
2: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
0: Bikin nangis.
2: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Benar.
0: Kok lu jago banget sih? Kita salam dulu. Langsung masuk ke pikiran loh dia.
1: Udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Diri sendiri.
0: Saya tembok karena ini.
1: Gokil sih. Gokil.
0: Clip masukin TikTok please. Please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform, udah bisa.
1: Oke.
2: Okay. Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya. Baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
1: Oke.
2: Okay. Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
1: Iya.
0: Ya, dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia.
0: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Apa Jordi namanya? Riz lovers.
1: Jordi Riz Lisius.
2: Sebenarnya nama.
1: Gak juga ya.
2: Jatuhnya kayak nama permen.
1: Iya benar.
2: Nama. Jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya. Pick me moment. Ya, namanya Jordi Disaster. Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster. Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana. Kayak wah
1: rame. Udah rame sih. Lope-lope hijau semua sih ya.
2: Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
1: Bener,
2: galau, tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
0: Thank you banget.
2: Thank you.
0: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
1: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank
2: you. Thank you. Thank
1: you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
0: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
1: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank
0: you. Thank you. Thank you.
2: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
1: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya teman berdua, balik lagi bareng aku Wira nih tentunya ya. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Udah jam 9 waktunya request time nih teman berdua. Jadi buat kamu yang mau request-request boleh lewat WA-nya Pro 2 di 0811-3991-054 atau join ke live TikTok. Aku lagi live di akun RRI underscore Singaraja. Tadi sebelum aku mulai live TikTok udah ada yang request langsung lewat WA itu teman berdua. Dia langsung nge-cheat dia lewat jalur khusus. Nah, langsung ada KAB mau request Teganya Kau dari Leodra. Lalu ini tadi ada Kak siapa ini? Oh, Kak Gede Suta mau request Rabun Jauh Bernadia. Oke ya, siap, udah aku siapin, udah aku masukin ready. Ada ini Kak Zevin mau request lagunya Meska yang keras kepala. Oke, coba boleh Meska. Teman Pro 2, yuk buat kamu yang mau ikutan, wis, diputar lagu kesukaan kamu, lagu kesayangan kamu, langsung aja join ke sini. Oke Kak Zevin, ini juga udah aku readykan, udah ada 3 lagu yang udah ready ya. Teganya Kau dari Leodra tadi, KAB yang request lewat WA, ada Rabun Jauh dari Bernadia tadi, Kak Gede Sute yang request, lalu ada Keras Kepala dari Meska, Kak Zevin. Langsung aja 3 lagu kita luncurkan dulu untuk teman Pro 2 malam ini, semoga bisa membuat harimu, malammu ini bahagia. Check it out.

0: Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman udah lanjut lagi nih. Aku mau puterin lagi 3 lagu lagi nih. Puterinnya 3-3 biar seru, biar lama gitu teman berdua. Tadi udah ada Kak Gede Suta, Kak Zevin sama Kak Nidia tuh lagunya udah diputer tadi. Kan judulnya Keras Kepala dari Meska. Udah, ayo. Ngaku nggak belum dengerin makanya dong. Ya, kalau buat kamu yang jauh nih, jauh misalnya dari jangkauan 105,4 di Bali, bisa download RRI Digital untuk dengerin ya dari RRI Digital. Live streaming juga bisa itu teman berdua. Kalau misalnya jauh gitu bisa ya. Jadi kamu enggak ketinggalan dan tahu tuh, oh lagunya udah diputar, oh lagunya belum gitu. Oh ya jangan lupa buat kamu buat follow juga dong akun media sosial kita tuh, ada Instagram sama Facebook RRI spasi Singaraja dan TikTok RRI underscore Singaraja. Ada juga YouTube di RRI Singaraja Official. Yang udah follow, love, yang belum, yuk gas. Lanjut, 3 lagu lagi ada dari Rahim Laude, Anggi Marito dan Nadif Basalamah. Ini requestannya Kak Esi, Kak S, Kak Cantik katanya, sama Kak JC. Langsung aja check it out.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja, teman terbaik kamu.

masih di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam ya, segmen request time teman Pro 2 tentunya bareng aku Wira. Lanjut lagi 3 request selanjutnya. Ini ada Salma, Salsabil, ada Raisa, dan ada Tulus yang teh hijau. Terus Hacu, Salma, dan terserah tadi requestan dari Hacu, Salma, siapa ya? Oh, Kak Cahaya tadi ya. Kak Cahaya, terus Kak Asri, terserah, lalu Kak Manggu Esi tadi. Apa Kak Manggu Esi? Lupa. Oh, tadi anganmu ya. Berarti requestan Tulus Tejo itu dari WA tadi sepupunya. Ini dia, langsung aja deh. Cekidot.

Oke teman berdua, gak kerasa ya, udah mendekati pukul 10 ya, 2 menit lagi nih, jam 10 nih teman berdua. Aduh, berarti waktunya request time udah ditutup nih. Jadi terima kasih buat kamu yang udah request-request lagu ya, yang udah join 1 jam ke belakang ini, join ikut meramaikan live TikTok juga. Aku ngucapin terima kasih di RRI underscore Singarja, terima kasih pokoknya. Dan buat kamu yang belum kebagian request-request, tetap semangat, ini belum rezeki katanya. Besok bisa join lagi di jam 9 waktu Indonesia Tengah, buruan cepet-cepetan. Makanya kalau kamu yang jauh nih gak bisa mantau dari 105,4 FM, bisa download RRI Digital gitu teman berdua. Jadi kamu bisa, ini udah mulai nih request time jam 9 waktu Indonesia Tengah ya, jam 9 malam tentunya. Oke, terima kasih. Sehabis ini aku mau pindah segmen, yaitu ke segmen curhat kamu. Topiknya apa? Ya rahasia abis ini. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku. Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

Teman berdua masih di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu tentunya masih bareng aku Wira ya teman berdua. Seperti yang udah aku kasih tahu tadi, udah aku spill di depan ya teman berdua. Kali ini aku masuk ke segmen curhat kamu ya, tempat buat kamu yang mau berbagi cerita dan ngerasa gak sendirian untuk malam ini ya. Topik yang kali ini mau aku bahas yaitu soal sesuatu yang sering bikin hati itu maju mundur gitu teman berdua, yaitu balikan sama mantan, kesempatan kedua atau ngulang luka yang sama nih. Itu topiknya ya, balikan sama mantan, mengulang luka yang sama atau kesempatan kedua nih teman berdua. Kadang hubungan memang udah selesai tapi perasaannya belum benar-benar pergi. Lalu saat mantan datang lagi ngajak ngobrol, minta maaf atau bahkan ngajak mulai dari awal lagi, hati langsung bingung. Bener gak teman berdua? Pasti banyak nih yang ngerasain kayak gini ya. Ini kesempatan kedua buat memperbaiki semuanya atau malah cuma ngulang luka yang dulu pernah bikin kita jatuh. Balikan memang gak selalu salah sih teman berdua ya, tapi juga gak selalu jadi jawaban. Bingung kan? Iya, karena yang terpenting bukan cuma rasa sayangnya masih ada atau enggak, tapi apakah masalah yang dulu bikin putus memang sudah benar-benar selesai. Iya, bingung kan? Malam ini aku bakal dengerin cerita dari dua orang nih teman berdua. Jadi buat kamu nih yang pengin cerita atau punya pengalaman pribadi yang relate, balikan sama mantan, kesempatan kedua atau ngulang luka yang sama, boleh ke WA Pro 2 cerita di 0811 3991054. Aku ulangi lagi, 0811 3991054. Aku tungguin ya cerita dari kamu teman Pro 2.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Ya oke teman berdua, masih di curhat kamu berdua RRI Singa Raja nih. Aku mau langsung bacain WA nih, ada WA yang masuk nih teman berdua ya. Dia bilang gini nih. Aku Nisa dan beberapa minggu lalu, beberapa minggu lalu mantanku datang lagi setelah hampir setahun kita putus. Dulu kami putus karena sering salah paham dan komunikasi selalu berantakan. Setelah putus aku sempat susah move on, tapi pelan-pelan mulai tenang. Tiba-tiba dia ngechat lagi minta maaf, bilang kalau dia masih kepikiran, masih kepikiran aku dan pengen coba lagi. Jujur hati aku goyah. Jujur hati aku goyah, soalnya aku memang pernah sayang banget sama dia, tapi aku juga takut. Kalau takut pakai senter. Enggak bercanda lagi. Aduh, banyakan bercanda nih. Jangan-jangan kalau balikan nanti ujung-ujungnya aku sakit lagi karena masalahnya tetap sama. Sampai sekarang aku masih bingung. Ini tanda dia benar-benar berubah atau aku cuman belum selesai sama kenangan kami dulu. Tapi banyak versi ya nih saya. Kalau aku bilang dengan orang yang sama pasti akhirnya bakal sama, itu kayak 50-50 ya. Bisa kemungkinan iya, bisa kemungkinan enggak. Dan tentunya setiap orang tuh juga punya hak, berhak untuk berubah juga ya. Itu jadinya kita belum tahu sebelum kita mengenalinya lagi di versi terbarunya. Mungkin itu buat Nisa yang bisa dilakuin sekarang adalah ya coba memulai dari awal, benar-benar dari awal sebelum kamu kenal dia. Jadi coba kenalan lagi dari awal. Mungkin kalau misalnya kamu ingin membuka kesempatan atau ingin mengetahui seberapa berubahnya dia, bisa diulangin seperti awal PDKT lagi. Itu kalau nggak mau ya udah langsung aja tutup dan cari lembaran baru. Gitu aja sih saran dari aku ya Nisa ya. Tetap semangat pokoknya buat kamu.

Lanjut lagi teman berdua, masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, segmen Request Time tentunya bareng aku Wira. Kali ini aku mau bacain lagi, ada WA yang masuk di curhat pendengar kedua ya teman berdua. Hai, aku Raka. Oh iya Raka, halo. Salam sehat buat kakak. Iya, salam sehat juga buat kamu Raka. Aku mau cerita gini kak. Aku pernah balikan sama mantan. Iya, oke. Dan awalnya aku pikir itu keputusan yang tepat. Waktu dia ngajak mulai lagi, aku seneng banget karena merasa masih ada kesempatan buat memperbaiki semuanya. Beberapa minggu pertama memang terasa manis, kami jadi lebih hati-hati dan lebih sering ngobrol. Tapi lama-lama masalah lama muncul kembali nih. Dia masih gampang curiga, aku juga masih susah untuk ngatur waktu. Akhirnya kami ribut lagi karena hal yang sama seperti dulu. Aduh. Dari situ aku sadar kak, balikan itu gak cukup cuma modal rindu atau masih sayang. Kalau dua-duanya belum benar-benar berubah, hubungan kedua bisa tetap berakhir dengan luka yang sama. Wih, kan. Iya sih, benar-benar juga ya Raka ya. Emang ketika balikan lagi itu kan kita kan udah pernah sama-sama, mungkin entah salah satu atau keduanya sama-sama terluka, dan kalau keduanya tentu pasti merasakan kehilangan. Betul juga nih kata Raka ya, kalau dua-duanya belum benar-benar berubah, hubungan keduanya bisa tetap berakhir dengan luka yang sama. Ya itu dia ya, dari ketika kamu udah memutuskan untuk balikan, berarti kan kamu udah saling tahu ya harusnya ya keduanya ya, sikap-sikap yang kurang menyenangkan dari keduanya. Nah di saat itulah kamu seharusnya berpikir, apakah kamu bisa mentolerir sikap-sikap dia, mungkin keburukannya ya yang seperti itu. Jadi jangan pernah berharap seseorang berubah karena kamu, tapi gimana kamu bisa mentolerir sikap buruknya dia gitu untuk memulai hubungan yang kedua. Dari situ sih aku, kalau aku mandangnya itu, jangan pernah berharap seseorang untuk berubah. Tapi semisal kamu ingin balik lagi, gimana besarnya hatimu untuk mentolerir sikap keburukan dia yang dulu. Itu aja ya Raka ya, masukan dari aku buat kamu. Pokoknya semangat terus buat Raka.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

Oke, teman perdua ya. Balikan sama mantan itu bukan soal boleh atau enggak boleh nih, tapi soal siap atau enggak siap. Siap buat jujur, siap untuk berubah, dan siap untuk memperbaiki hal-hal yang dulu bikin hubungan itu runtuh, teman perdua. Kalau kamu sedang ada di posisi ini nih, coba tanya ke diri sendiri. Kamu ingin balik karena memang melihat perubahan atau cuman karena belum terbiasa kehilangan? Karena rindu belum tentu berarti harus kembali, teman berdua. Kalau memang mau ngasih kesempatan kedua, pastikan itu bukan sekedar membuka cerita lama, tetapi benar-benar memulai dengan cara yang baru. Dan kalau akhirnya memilih untuk pergi, itu juga gak apa-apa loh, teman berdua. Kadang melepaskan justru jadi bentuk sayang terbesar untuk diri sendiri. Terima kasih buat dua orang tadi yang udah join sama aku ya, ada Raka dan Nisa ya. Semoga dari kamu bercerita malam ini bisa membuat hatimu lega, dan solusi yang aku beri tadi semoga bisa sedikit membuka pikiranmu dan mungkin bisa untuk membuka hatimu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Curhat Kamu edisi berikutnya. Stay tune di Bro 2 RR, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: cannot do the snowflake.
1: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
2: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
1: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
3: Aku diterima.
2: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM.

pernah dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

adalah dasar dari kasih sayang. Cinta juga adalah sumber dari kebahagiaan maupun penderitaan. Bila kita bisa mencintai dengan cara yang benar, pasti kebahagiaan yang akan kita terima. Namun, bila kita mencintai dengan cara yang salah, sudah pasti penderitaan akan kita terima. Cinta yang sudah matang adalah cinta yang dilandasi dengan kasih sayang. Sedangkan cinta yang masih mentah adalah cinta yang hanya dilandasi oleh nafsu saja. Siapapun bisa mengatakan cinta dan merasakan jatuh cinta. Tapi apakah itu cinta sejati atau bukan, itu baru akan terlihat di saat cinta sudah mulai mendapat sebuah ujian. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu cinta. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu membutuhkan sebuah proses.

स्वस्त्यस्तु। ओम अविग नमस्तु नमोसिद्धम। Bapak Ibu Saudara-saudara Umat Dharma yang berbahagia, segarnya udara pagi, sejuknya semilir angin, merdunya suara burung mengantar irama kehidupan dalam bingkai cerah indahnya sinar pagi sang surya. Marilah kita menyambut semua anugerah yang sangat luar biasa ini dengan penuh rasa syukur terhadap sesuatu yang kita agungkan, terhadap sesuatu yang kita muliakan. Haruslah kita ikuti dengan sebuah karya-karya mulia dan agung pula. Kemuliaan dan keagungan karya-karya kita akan diukur dari seberapa besar pengaruhnya terhadap kebahagiaan Tuhan. Kebahagiaan Tuhan akan terlihat ketika kita semua diberikan berupa kebahagiaan lahir dan batin. Dalam sloka bab 5.1 kitab suci Bhagavad Gita berikut ini, Sri Krishna bersabda,

Nyasa atau penyerahan diri, O Krishna. Dan juga dikau menganjurkan bekerja secara benar atau karma yoga. Di antara keduanya ini, yang manakah yang lebih baik? Beritahukanlah akan kepastian itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma yang berbahagia, pada saat ini Arjuna seorang kesatria besar mulai ragu-ragu akan ucapan-ucapan Sri Krishna, dan dengan jujur ia mengemukakan keragu-raguannya itu. Sebelumnya Sri Krishna berbicara tentang jenana dan karma, yaitu tentang ilmu pengetahuan sejati dan tentang cara bekerja yang baik dan benar. Bagi Arjuna, kedua hal ini nampak saling bertentangan sifatnya, karena baginya doktrin atau ajaran tentang ilmu pengetahuan yang sejati dianggapnya menganjurkan pekerjaan atau dharma yang benar. Bagi Arjuna, ini nampaknya dua jalan yang berbeda. Tetapi bagi Sri Krishna, kedua-duanya adalah sama. Tetapi bagi Arjuna, rupanya semua keterangan Sri Krishna terasa masih belum memuaskan batinnya, dan ia masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma yang terkasih, menurut Sri Krishna, kedua ajaran ini kalau dilakukan dengan benar dan tulus, maka akan mengangkat si pemuja ke strata spiritual yang lebih tinggi. Tetapi bagi Arjuna yang masih kurang pengetahuannya, ini malahan merupakan tanda tanya. Dan ini wajar sekali. Arjuna menanyakan apakah ia harus melepaskan karmanya sebagai seorang kesatria, lalu kemudian mengabdi seterusnya ke jalan sannyasa, atau ia harus bekerja sesuai dengan karmanya sebagai seorang kesatria dan berperang sampai tuntas. Yang mana yang harus dipilihnya? Bapak, Ibu, ia menjadi ragu-ragu sendiri. Banyak di antara kita beranggapan bahwa kehidupan sannyasa atau menjadi orang suci, pandita, pinandita, akan dapat lebih mudah, lebih cepat menghasilkan kebebasan. Dalam hal ini Arjuna berpikir kalau ia tetap menjadi seorang kesatria, maka ia akan terhambat dan terlambat dalam perjalanan spiritualnya. Maka atas semuanya ia sempat berpikir untuk bersiap-siap merubah haluan menjadi seorang sanyasin atau orang suci. Akan tetapi sebelum semua itu terjadi, ia ingin minta kepastian dulu dari Sri Krishna, sang adiguru. Maka demikianlah sloka ini menegaskan pada kita semua bahwa kebingunganmu adalah kehancuranmu dan kewajibanmu adalah kebebasanmu. Tentu apabila tugas dan kewajiban dilakukan tanpa pernah berpikir tentang hasilnya, maka apapun tugasmu dalam kewajibanmu, baik sebagai sudra sekalipun, apabila dilakukan dengan tulus dan ikhlas tanpa pernah berpikir bagaimana hasilnya, maka Tuhan pun akan memberi kebebasan atau moksa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Dharma yang berbahagia, demikianlah renungan suci saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan para pesantren.

Teman Berdua, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Teman Berdua. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Pro 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusari, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang. Tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis. SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: before.
1: Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakkan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah menampilkan tiga maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Sayu, dan Maple. Clutch merupakan seekor elang botak yang merupakan simbol nasional Amerika Serikat. Karakter ini didesain untuk mencerminkan semangat kemenangan, ketangkasan, dan kepercayaan diri. Sayu adalah seekor jaguar, hewan yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat di Meksiko, utamanya dalam peradaban kuno seperti Maya dan Aztec. Jaguar mencerminkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Maple merupakan seekor rusa mosaik, salah satu hewan ikonik yang menghuni hutan-hutan luas di Kanada. Karakter ini merepresentasikan keramahan, ketangguhan, serta keindahan alam liar yang menjadi ciri khas Kanada.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pengastuti dan angayu bagi senantiasa kita panjatkan kehadirat Yang Widi Wasu, Yang Paramekawi, karena tentunya atas asung kertuan anugerahnya, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga semoga Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk merenung sejenak, untuk memahami, menghayati, serta melaksanakannya nanti, tentang ayat-ayat Tuhan yang tertuang dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 106 yang berbunyi sebagai berikut.

Artinya, dari semua cara penyucian, kesucian dalam mengumpulkan harta benda dinyatakan sebagai yang terbaik. Karena seseorang adalah suci. Jika mendapat kekayaan dengan cara tangan bersih, bukan orang yang menyucikan diri dengan tanah dan air. Umat Sedharma yang kami banggakan, ajaran dalam sloka ini mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu bahwa kesucian tidak hanya diukur dari kebersihan lahiriah, tetapi terutama dari integritas moral dan kejujuran dalam kehidupan. Khususnya dalam hal materi, seseorang dianggap suci apabila ia memperoleh harta dengan cara yang benar, jujur, dan sesuai dharma, serta menggunakannya secara bijaksana. Dengan demikian, sloka ini mengajarkan bahwa kesucian sejati bersumber dari hati dan perilaku yang lurus, bukan sekedar dari praktik ritual atau kebersihan fisik semata. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: 102.2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng mengingatkan masyarakat agar lebih waspada memasuki musim kemarau dan masa pancaroba. Dan analisis kebencanaan ahli muda BPBD Buleleng IGD Mahendra yang mengatakan bahwa potensi bencana seperti krisis air bersih, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan perlu juga diantisipasi sejak dini melalui kesiapsiagaan di tingkat keluarga maupun desa. Dan menurutnya kesediaan atau ketersediaan air dan kualitas air menjadi kebutuhan utama yang harus dijaga selama musim kemarau. Mahendra juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu mulai membiasakan penghematan penggunaan air, menjaga sumber-sumber air tetap bersih, serta menyiapkan cadangan air apabila diperlukan. Dan dia juga mendorong warga untuk memanfaatkan teknologi sederhana seperti penampungan air hujan sebagai salah satu alternatif menghadapi ancaman kekeringan yang berkepanjangan. Dan langkah preventif dinilai lebih efektif dibandingkan menunggu bencana terjadi. Dan selain mengedukasi masyarakat melalui sosial dan pelatihan rutin, BPBD Buleleng juga menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan. Sementara itu, dari dunia olahraga, nama pro 200-an atlet dari berbagai daerah mengikuti kejuaraan nasional atau kejurnas Kempo 2026 di Kabupaten Buleleng yang berlangsung pada tanggal 8 sampai 11 Juli di Gedung Tenis Indoor Uniksa Singaraja. Dan selain menjadi ajang perebutan gelar juara nasional, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat atau UKT dan refreshing wasit. Dan Ketua Panitia Kejurnas PKI 2026 Insinyur Yulianto Maris PGD Depil yang mengatakan bahwa penyelenggaraan kejurnas tidak hanya bertujuan untuk melahirkan atlet terbaik, tetapi juga memperkuat pembinaan di lingkungan Federasi Kempo Indonesia atau FKE. Dan UKT Nasional tahun ini juga dilaksanakan hingga ajang atau jenjang dan tiga karena sensi dari International Kempo Association atau IKA yang dijadwalkan hadir dari London berhalangan datang. Dan UKT tahun ini juga diikuti 8 peserta, sedangkan dengan refreshing wasit melibatkan 18 peserta yang terdiri atas 15 wasit dan 3 koordinator wasit. Dan kegiatan tersebut juga digelar untuk meningkatkan kompetensi perangkat pertandingan sekaligus juga memastikan jalannya kejurnas sesuai dengan ketentuan. Dan pada kejurnas 2026, VKI juga mempertandingkan 43 kelas yang mencakup nomor ambu dan randori, baik perorangan maupun beregu. Dan melalui kejuaraan ini, FKI juga berharap kualitas penyelenggaraan pertandingan dan prestasi atlet Kempo di Indonesia terus meningkat. Demikian info Pro 2, aku Gusadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja Tematar, baik kamu.

0: saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to
4: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144, Singaraja Bali, 105,4 Pro 2, RR Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan kembali lagi bareng saya yang pastinya untuk di Spada ya. Dan sekarang di edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 guys. Wow, bagaimana kabar kamu untuk di pagi ini? Kedinginan, ya sama guys. Tadi berangkat jam 5 pagi, waduh dinginnya banget-banget ya, gak nyangka ya, semakin hari semakin dingin gitu guys. Aduh, tapi mau gimana lagi ya, namanya juga cuaca ya, namanya juga udara ya, kita bersyukur aja kita memproduksi dikasih masih udara dingin untuk bisa dinikmati gitu guys ya, daripada panas kan ya. Oke, memproduksi tadi cerita sedikit ya, saya tadi pada saat jalan ke kantor gitu ya, ternyata banyak banget orang ya, bukan karena aktivitas yang seperti biasa gitu, biasanya kan agak sepi gitu ya, masih jam 5 pagi cukup sepi, paling ada orang yang ke pasar atau gimana, tapi ini tiba-tiba ada segerombolan anak muda gitu ya, yang ternyata sudah prepare gitu, kayak mau olahraga gitu guys. Bingung awalnya nih mau kemana, kirain cuma satu gerombolan aja, ternyata banyak guys. Nah diikutin karena satu arah, nah akhirnya belok ke sebuah arah ke kampus. Lah ini hari pertama ospek kali ya, atau bagaimana, udah jam segini udah harus kumpul gitu ya. Baru ingat ya, oh iya ternyata penerimaan mahasiswa baru gitu ya, atau penerimaan siswa baru gitu guys. So keinget ya jadinya zaman-zaman ospek dulu, waduh ya lagi bangun jam segini udah harus ngumpul di lapangan gitu ya. Jadi merasa tertantang, merasa adrenalin terpacu lah kalau misalnya setiap ospek gitu ya. Tapi sebenarnya kalau jadi pertanyaan juga sih, ini pertanyaan yang mendasar banget sebenarnya untuk tentang ospek ya. Kamu tuh ekspektasi ospek ini bakal seru atau malah nakutin kamu guys. Gue tadi dulu merasa takut sih kadang-kadang ya, dulu dari zaman SD ke SMP atau SMP ke SMA itu kayak merasa takut gitu loh, takut di apa ya, kayak dikerjain gitu nanti sama kakak tingkat atau kakak kelas gitu ya. Takutnya juga punya ekspektasi yang cukup aneh-aneh lah, overthinking lah gitu ya. Pokoknya sehari sebelum ospek itu pasti gak bisa tidur, apalagi tugasnya banyak banget gitu guys. Harus pakai inilah, harus cari barang ini itulah gitu kan. Nah, tapi gak tahu juga sama berdua, kadang-kadang setelah dijalani malah seru gitu guys, pengen nagih lagi gitu ya. Gak tahu sih, tapi ekspektasi kamu tentang ospek itu gimana? Justru takut apa malah seru? Kamu bisa ceritain di sama kita nomor 2 langsung aja di WhatsApp 081 1399 1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan juga bisa di aplikasi kita RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja Spada.

Aduh, kalau diingat-ingat masalah ospek ya. Tapi sebenarnya pingin mengenang, tapi nggak mau ngelakuinnya langsung gitu ya. Pingin ngelihat aja. Jadi gimana ya? Seneng ngelihat orang di ospek, tapi nggak suka pada saat di ospek gitu ya. Itu lagu Sadi. Ya memang nggak suka. Soalnya nggak suka yang berbau outbound dan sebagainya. Soalnya nggak malas banget ikut gitu-gitu sebenarnya gitu ya. Cuma ternyata ini demi kita akrab sama kakak tingkat, akrab dengan sekolah, makanya adalah seperti itu gitu ya. Tapi sekarang udah apa ya, bisa dibilang untuk sekarang, zaman sekarang itu ospek udah banyak yang berubah guys. Enggak perpeloncoan lagi, bukan lagi tentang jail-jailan, tapi bagaimana lebih banyak pembekalan tentang sekolah, pembekalan bagaimana tentang pelajaran yang ada di masa SMA atau mungkin juga pendidikan yang akan kamu dapatkan gitu ya di sekolah atau di kampus gitu guys. Ya biasanya sih kalau di kampus seminar gitu ya, kalau di sekolah masih ada outboundnya sedikit-sedikit ya, demi akrab dengan guru dan juga kakak tingkat gitu guys, atau kakak kelas gitu ya. Ya apapun jenisnya, ya yang paling penting jangan sampai ada kejadian yang aneh-aneh. Itu aja sih mintanya ya. Boleh aspek demi ya akrab gitu ya, tapi jangan sampai ada korban ataupun juga ada hal yang aneh-aneh lah di luar dari pendidikan gitu ya guys ya, harapannya itu. Tapi buat kamu yang punya pengalaman, teman berada dua yang punya pengalaman, punya ekspektasi juga, apakah ospek ini takut, menakutkan atau justru seru, kamu bisa cerita bareng Gus Hadi yang pastinya Gus Hadi tunggu sampai nanti di jam 7 pagi di Sapa Gita.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: aku beli kado yuk untuk ultah Mary.
1: Okelah Gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat.
0: Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
1: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
0: Iya.
1: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
0: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
1: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya sudah ada Nadia. Selamat pagi Kak Adi. Selamat pagi juga Kak Nadia ya. Yang ternyata untuk ospek aku tuh keinget sama setahun yang lalu yang bikin aku tuh sebenarnya takut, tapi ternyata setelah dijalani seru-seru aja karena ketemu teman baru juga. Nah, serunya itu bukan karena dikerjain atau kegiatannya, tapi karena senangnya itu teman barunya itu banyak jadinya kalau ospek gitu. Oh, berarti serunya di karena dapat teman baru gitu ya. Oke, okay. Kayaknya Kak Nadia ini suka berteman gitu ya, makanya senang banget ketemu teman baru gitu ya. Oke, okay. Kemudian juga ada Tia. Selamat pagi Kak Adi, selamat pagi juga buat Kak Tia yang ternyata suka banget sama ospek ya. Jadi pingin ospek lagi, keinget 2 tahun yang lalu. Pingin banget deh untuk rasain lagi ospek ya, apalagi waktu ngospek adik tingkat katanya. Oh, pernah di ospek, pernah ngospek juga. Berarti ikut KOSIS gitu ya. Dan kangen ngospek katanya guys. Oke. Okay. Aduh, dulu pernah sih ngospek adik tingkat pernah. Cuma lupa juga kejadiannya dulu kayak gimana ya. Itu waktu SMP kalau enggak salah. Oke. Okay. Thank you buat Kak Nadia dan juga Tia.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang gak ikut dibuang.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ya, sebab radio. Nah, sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah tujuan utama ospek, yaitu membantu siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru, ya. Atau istilahnya kampus itu untuk mengenal jauh tentang kampusnya, gitu. Yang tahunya kan pada saat baru masuk kan nggak tahu apa-apa nih. Nah, barulah dikasih pengetahuan lewat ospek ini, guys, ya. Dan yang pastinya secara lebih terperinci kegiatan ini fungsinya adalah untuk adaptasi lingkungan, membantu siswa atau mahasiswa untuk memahami tata tertib fasilitas sekolah dan juga lingkungan fisik tempat mereka akan belajar. Kemudian ada pengenalan akademik, ya, untuk mengenal metode pembelajaran, kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah atau di kampus tersebut. Dan ada juga pembangunan karakter untuk meningkatkan atau menumbuhkan sikap disiplin, saling menghargai dan juga menanamkan nilai-nilai positif di lingkungan pendidikan. So, sangat bagus tujuannya untuk ospek itu, guys, ya. Gak tahu deh kalau misalnya gak ada ospek apa yang terjadi, gitu, ya. Masa tiba-tiba langsung masuk aja tanpa ada pengenalan apapun, gitu. Jadi dikasihlah bekal lewat ospek ini, guys. Oke, okay? So buat kamu yang lagi menjalani ospek, semangat, ya. Semangat, jalani aja, kan? Apalagi di kampus, ya. Mahasiswa baru harus punya sertifikat ospekku.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buat kamu teman berdua yang penasaran apa yang viral hari ini, ya udah langsung aja kita gaskan. Nah,
1: Mumet mikir cicilan sepada mase.
2: Emang boleh sepada itu?
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Nomor 2, ada yang viral nih dari Cina ya. Terjadi banjir yang menerjang di daerah Hangzhou, Guangxi, Cina, yang gak hanya berdampak pada kerusakan rumah dan fasilitas, tapi ternyata di sana ada melibatkan peternakan ular yang ada di desa Denghui, Guangxi, Cina, guys. Ini yang jadi pertanyaan, baru tahu ada peternakan ular gitu ya. For what gitu loh, guys. Ya udah, biasanya kalau ular itu kan dilepas di alam liar, tapi ini ada peternakan ular, guys. Dan ternyata banjirnya menyerang desa ini dan menyebabkan 800 sampai 900 ekor ular yang ada di sana ternyata lepas. Dan setelah dilihat sama netizen pada saat banjir lagi mengenang gitu ya, waduh, ularnya pada keluar semua dan yang pastinya warga pada ketakutan, guys. Waduh, jenis ularnya gak macem-macem, yaitu salah satunya yang paling berbisa yaitu kobra, guys, ada gitu ya. Dan warga sekitar pun jadi langsung dibuat waspada karena ular ini bisa aja berkeliaran di area pemukiman, bahkan bisa masuk ke rumahnya karena rumahnya rumah warga yang terkena banjir atau terendam banjir, guys. Dan ada laporan juga warga sempat yang tergigit ular dan sudah mendapatkan perawatan. Dan meski begitu, tapi warga setempat juga menjelaskan kalau tidak semua ular yang lepas berbahaya karena sebagian besar merupakan ular air yang tidak berbisa gitu ya. Ya walaupun bisa atau enggak, ya tetap aja namanya ular takut ya, guys ya. Aduh, ada-ada aja, guys. Ya enggak nyangka kalau misalnya itu terjadi di kita, gimana ya. Mudah-mudahan sih enggak pernah terjadi, guys. Kita apa ya, kalau misalnya ada banjir aja yang besar aja, hewan liar itu pasti ada gitu ya, lewat entah itu ketemu atau enggak. Tapi kalau ini udah pasti ada karena ada peternakannya, guys. Gilanya lagi 800 sampai 900 ular gitu. Aduh. Kalau ketemu yang kayak gini-gini pasti keringet dingin ya.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kamu ngerasa gak sih teman Pro 2 kok Google Drive cepet banget penuhnya ya? Padahal gak ngerasa nyimpen file banyak-banyak. Nah, ini sering kejadian karena kapasitas gratis Google itu cuman 15 GB. Dan itu udah dipakai barengan buat Gmail, Drive, sama Google Photo. Tapi tenang aja, kamu gak harus buru-buru langganan kok. Karena ada beberapa cara simple biar ruang penyimpanan kamu bisa lebih lega. Yang pertama, kamu cek file-file besar di Google Drive. Kayak video atau mungkin PDF. Terus dihapus yang udah gak penting. Jangan lupa juga kosongin folder sampahnya. Kedua, tinggal bersihin email lama yang ada di lampiran gede di Gmail. Ketiga, hapus juga email spam, promosi, sama sosial yang numpuk. Keempat, cek Google Foto, buang foto buram, terus duplikat atau video-video yang gak penting. Dan terakhir, file lama yang jarang dipakai, mending dipindahin aja ke harddisk biar lebih aman. Jadi dengan cara ini, Google Drive kamu bisa lebih lega tanpa keluar biaya tambahan.

Nah, Dapur Radio sekarang ada yang viral lagi, tapi ini dari Indonesia ya. Ini fenomena alam beku nama atau embun beku, guys. Waduh. Dan nyangka juga ternyata ada yang begini di Indonesia ya. Kirain adanya cuma di Papua doang, ternyata ada loh untuk di daerah Jawa Tengah, tepatnya di desa kawasan Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ya. Dan pagi pada hari Kamis tanggal 9 Juli, udaranya mencapai minus 6 derajat Celcius ya, sampai membuat pada tanaman itu tertutup lapisan es atau beku di luar ruangan gitu ya. Ya iyalah, tanaman pasti di luar ruangan soalnya ya. Ya pastinya fenomena alam ini membuat embun beku sendiri menjadi ciki khas musim kemarau di Dieng, dan kemunculan bon upas ini atau yang namanya es ini ya, ya sudah ada di kondisi cuaca kering beberapa hari terakhir. Nah, tidak hanya untuk tutupan awan tapi juga panas yang tersimpan di permukaan bumi akhirnya dilepaskan secara maksimal di atmosfer dan luar angkasa pada malam hari, dan kondisi ini yang menyebabkan adanya si es ini, guys. Gak nyangka juga ya, tunggu saljunya aja gitu. Sebenarnya ada salju sih, cuma posisinya mungkin gak terlihat gitu ya, gak sepekat di luar negeri. Aduh, gak bayangin deh istilahnya di daerah Dieng minus 6 loh suhunya.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Nah, teman Pro 2, kita masih daerah pegunungan ya. Tapi ini ada yang bikin terharu guys, gara-gara ada sosok porter guide yang sudah lanjut usia ini memberikan kejutan manis untuk anaknya ya, yang berulang tahun gitu guys. Pas banget lagi mendaki gitu ya ke puncak Gunung Sumbing yang ada di sana ya. Dan pas momen pendakian itu adalah momen ulang tahun anaknya guys. Waduh. Jadi sang anak itu menangis terharu karena gak nyangka ayahnya bisa membawakan kue cantik buat dia gitu ya. Dan karena dia tahu ayahnya hanya membuatkan nasi kuning yang dibagi-bagikan kepada para pendaki aja, tapi malah bawa kue. Ya, jadi pertanyaan gimana cara bawa kuenya di posisinya daki gunung gitu ya. Susah banget pasti guys. Itu perjuangan banget sih ya. Keren bapak ini yang satu ini sayang banget sama anaknya, akhirnya memberikan surprise di atas Gunung Sumbing. Keren.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman